0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dan yang nggak kenal, nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pak, ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim. Berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026.
7: Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam transisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Peri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siang dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali kembali menemani pendengar dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di mana saja berada.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.

0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya, menyapa pendengar yang saat ini lagi sibuk-sibuk ya, mau berbelanja ke pasar menggunakan kendaraan, agar selalu berhati-hati pendengar, jangan ngebut-ngebut ya, dan pastikan Anda memakai helm, membawa surat-surat kendaraan. Selamat beraktivitas, semangat untuk Anda di

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

9:57 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas. Selamat siang untuk semua pendengar yang saat ini lagi memantau siaran kami ya, untuk Anda yang ada di kantor-kantor, yang

Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah

dari KBRN, mohon maaf, dari rri.co.id, Klanten. BRIN mendorong petani mengurangi penggunaan pupuk kimia melalui teknologi slow release fertilizer. Teknologi tersebut dipadukan dengan pengendalian hama terpadu untuk meningkatkan efisiensi budidaya padi. Penelitian pendamping Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Agus Supriyono mengatakan SRF dikembangkan melalui Demplot di Desa Sidowayah, Klaten. Menurutnya, teknologi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga produktivitas padi. Demikian informasi pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pamit menyapa Anda di siang hari ini. Menyapa untuk yang lagi beraktivitas di tempat kerja ya. Di siang hari ini pastinya banyak sekali pekerjaan yang menumpuk. Ya, tetap semangat untuk Anda pendengar. Tetap kerjakan saja dengan penuh santai ya, penuh semangat. Dan juga jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan ya. Buat Anda yang mungkin merasa terganggu ya, mungkin dengan suara musik ya, bisa Anda kecilkan dan juga atau bisa dengan menggunakan headset ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu juga informasi di siang hari ini. Kami kembali dengan informasi dari rri.co.id. Pendengar Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menekankan pentingnya akuntabilitas Basnas dalam mengelola dana zakat masyarakat. Menurutnya transparansi pengelolaan zakat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Basnas. Ia menilai dana zakat yang dititipkan masyarakat merupakan amanah yang merupakan yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, penyaluran zakat harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dululah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan yang ke kamar mandi?
4: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele, Ma. Nanti adik dia bisa main, Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya adik. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini ya. Buat Anda pendengar yang masih sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat ya. Jangan lupa setiap pekerjaan yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari usaha yang mencapai sesuatu yang lebih baik. Capek boleh, istirahat sebentar boleh, tapi jangan sampai semangat itu ikut berhenti ya. Tetap fokus, tetap positif, dan selesaikan pekerjaan dengan hati yang ringan. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saudara pendengar, sudah pukul 10:58 ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda, menyapa pendengar semua yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang tengah sibuk-sibuk ya di garis belakang. Selamat beraktivitas. Semangat untuk Anda pendengar. Di pukul 12 nanti kita akan masuk dalam acara musik pelepas lelah.
1: Siapa yang bawa barang sedikit?
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, pukul 11:13 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar. Untuk Anda yang saat ini ada di jalan ya, lagi mengemudi kendaraan, agar selalu berhati-hati. Jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Untuk yang lagi sibuk-sibuk di tempat kerja, yang lagi sibuk menyelesaikan tugas pekerjaannya, tetap semangat ya, salam kompak selalu. Jangan malu bertanya jika Anda menemukan kesulitan ya, saling berbagi bersama sahabat atau rekan kerja Anda agar bisa terselesaikan dengan baik. Yakin.

adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz. Untuk Anda yang ada di tempat kerja ya, kalau sudah mulai rasa ngantuk saat bekerja, jangan langsung menyerah dan bilang butuh bantal ya. Coba beberapa tips untuk Anda ya, yang mungkin bisa Anda coba, yaitu yang pertama dapat Anda minum air putih ya. Kurang cairan juga bisa membuat tubuh terasa lemas dan kurang fokus. Berdiri dan bergerak sebentar ya, lakukan perenggangan atau berjalan singkat ya, agar tubuh kembali aktif. Yang berikut, jangan terlalu lama duduk pendengar, sesekali ubah posisi dan gerakan tubuh. Pilih makanan yang cukup seimbang, jangan terlalu banyak makan berat saat jam kerja karena bisa membuat semakin mengantuk. Cari udara segar ya, kalau memungkinkan mungkin Anda perlu keluar sebentar dan ambil napas dalam-dalam ya. Lalu atur pekerjaan, pekerjaan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi saat tubuh sedang paling segar. Ya, putar musik ya yang membangkitkan semangat, ini jadi kondisi tempat kerja yang memungkinkan. Jika tidur cukup pada malam sebelumnya, ini yang paling penting. Kalau kurang tidur, kopi dan musik pun kadang kalah ya. Jadi harus tidur ya kalau sudah malam, agar bisa beraktivitas di siang hari ya. Selanjutnya adalah istirahat sejenak pendengar dari layar ya. Alihkan pandangan beberapa menit untuk menyegarkan mata dan pikiran ya. Jangan hanya fokus pada layar monitor, tetapi mungkin alihkan pandangan Anda ya beberapa menit ya. Beri motivasi kepada diri sendiri. Ingat tujuan dan alasan mengapa bekerja itu penting. Jadi selalu mengingat tujuan dan alasan Anda bekerja. Ini dapat membantu Anda untuk tetap semangat menjalani aktivitas.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan di istana negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Mendengar pukul 11 lebih 55 menit ya, kami yang bertugas kembali dengan informasi dari rri.co.id terkait kenapa MBG tidak boleh dibawa pulang. Ini penjelasan Kepala BGN. Pendengar, dari rri.co.id Jakarta, Badan Gizi Nasional RI meminta sekolah dan tenaga pendidik aktif mengedukasi siswa mengenai aturan asumsi konsumsi MBG. BGN menyoroti kebiasaan membawa makanan-makanan bergizi gratis pulang karena berpotensi mengganggu keamanan pangan. Ya, Kepala BGN Sudaryono menyatakan edukasi guru penting untuk menjaga keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG. Ia menilai makanan harus dikonsumsi sesuai ketentuan agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga bagi penerima manfaat. Sudaryono mendorong guru menyampaikan langsung kepada siswa agar makanan MBG tidak dibawa pulang ke rumah. BGN tidak dapat mengawasi kondisi penyimpanan makanan setelah siswa membawa makanan tersebut keluar lingkungan sekolah. Perubahan kondisi penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas makanan MBG setelah makanan tersebut dibawa keluar lingkungan sekolah. Demikian informasi pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan.

data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas, seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

saudara pendengar, apa kabar? Jumpa dalam acara Musik Pelepas Lala bersama kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali dapat menemani Anda di 0811-4954-333 atau di 0811-4954-888. Kami ulang di 0811-4988-666. Oke, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, kami nantikan. Ya, baik saudara pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, semuanya selamat siang ya. Di siang hari ini kami akan hadirkan dulu satu lagu pertama ya, untuk membuka jumpa kita dalam acara Musik Pelepas Lala yang sudah kami siapkan di meja studio. Dan setelah itu Anda boleh bergabung ya, boleh berpartisipasi, kirim-kirim salam ya, atau mau merequest lagu boleh ya, di siang hari ini bersama Yuli yang bertugas menemani Anda dalam acara Musik Pelepas Lala. Buat yang lagi santai di tempat kerja, yang lagi beristirahat sekedar merenggangkan tubuh agar bisa kembali semangat lagi ya, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Oke, saudara pendengar, tadi sudah ada satu tembang manis ya yang sudah mengantar kita membuka jumpa kita dalam acara musik pelepas lelah. Dan selamat siang yang sudah berpartisipasi siang ini. Iya, Anda boleh coba kembali ya, Yuli yang bertugas masih menanti Anda di siang hari ini. Yuli sapa dulu teman-teman Yuli, rekan-rekan Yuli yang lagi beraktivitas, yang lagi ngebut dengan pekerjaannya. Jangan lupa istirahat ya, mengisi stamina. Kami juga mau menyapa buat yang ada di rumah, yang lagi santai, yang baru habis makan siang, atau baru memulai makan siang, baru berkumpul di meja makan ya. Selamat siang, manfaatkan kebersamaan Anda di momen-momen yang tentunya bisa memberikan makna tersendiri untuk Anda ya, seperti makan siang bersama atau kumpul bersama di saat makan malam, atau juga mungkin pas waktu lagi santai nonton bareng ya. Ini adalah momen-momen yang pastinya dirindukan ya. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda dalam acara musik pelepas lelah.

0: Siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Buat yang lagi ada di sepanjang jalan Trans Papua arah Mindip Tanah, selamat siang. Dan sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang MPL.
0: Iya, selamat siang Ibu Utri. Selamat bergabung.
1: Oh iya, selamat juga ya. Alhamdulillah bisa bergabung bersama. Iya, Kakak Ina ya.
0: Yuli yang bertugas.
1: Kakak Yuli, jumpa juga ya hari ini dengan Kakak Yuli. Semoga Kakak Yuli selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan diberikan rezeki yang banyak Kakak Yuli.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Oke, Kakak Yuli, saya mau ini apa? Mau ucapan dulu ya kepada apa, kita ini kan mau 17 Agustus nanti berapa hari lagi. Saya bisa kirim ucapan kan?
0: Boleh.
1: Iya, tapi saya yang baca bukan Kakak Yuni yang baca.
0: Baik.
1: Oke ya, saya ini ya dulu. Oke. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, jiwa merah putih selalu dalam setiap anak bangsa. Semoga Indonesia semakin jaya, rakyatnya sejahtera, aman, damai, makmur, dan penuh keberkahan. Indonesia berdaulat, adil, makmur. Harapan saya ini, Kak Yuli ya, semoga Indonesia ini semakin makmur, semakin jaya, dan juga harga-harga sembako bisa turun. Itu saja harapan dari saya, Kakak Yuli.
0: Oke ya, semoga direalisasikan ya, harga bahan pokok bisa turun ya. Oke, itu aja?
1: Iya, itu saja. Tapi saya mau request lagu, boleh?
0: Mau request lagu apa?
1: Ini saya minta lagu ini saja Kakak Yuli, karena ini kan apa bulan Agustus, jadi saya minta lagu apa, lagu perjuangan. Lagu perjuangannya itu kalau bisa putar lagu 17 Agustus ya Kakak Yuli.
0: Aduh, masih jauh sekali nih. Tidak apa-apa, nanti Yuli coba putar.
1: Iya, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, itu lagu lain. Yang penting lagu-lagu perjuangan lah.
0: Baik.
1: Kayak lagu-lagu apa ya? Lagu sepasang mata bola saja. Supaya kita punya bola mata nih, kita lihat dia kemana-mana gitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Henry Rotin dulu ya Kakak Yuli yang nyanyi Henry.
0: Baik, Yuli coba cari ya, kalau ada Yuli putar.
1: Iya, kalau ada putar, kalau tidak Henry yang nyanyi juga tidak apa-apa. Yang penting lagu-lagu perjuangan, karena kita memasuki apa bulan Agustus dan mendekati 17 Agustus. Jadi kita mendengarkan lagu-lagu perjuangan yang terdahulu ya. Oke, saya kirim-kirim dulu ya untuk Kakak Yuli yang sedang bertugas. Semoga Kakak Yuli juga sehat. Dan juga untuk Ibu Farida dan Ibu Bang Bintang Pratama, Bang Luhur dan Andi serta Mbak Dika juga, dan juga untuk Putra Tengah, Pak Ramadan, Pak Ibu Wijati dan Mama Ima ya, semuanya saya selalu di siang hari ini, dan juga Ibu Amba Puja serta Ibu Natalia di Toli-Toli. Kembali ke Movendigo untuk Tete Tia, semoga Tete Tia selalu sehat bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasri bersama keluarga. Dan untuk keluarga saya di Andini, di Perumahan Dinas Pensi, semoga Andini selalu sehat. Dan saya kirim untuk semuanya, pendengar setia RRI Bovendigul, di mana saja berada, terkhusus untuk masyarakat Bovendigul. Dari mulai dari kota Bovendigul sampai di distribusi semuanya sehat. Terima kasih Kakak Yuli, selamat siang dan salam sehat dari keluarga Ibu Utri.
0: Terima kasih Ibu Utri, selamat siang, selamat bergabung di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah. Oke, saudara pendengar ya, untuk yang masih sibuk ya, tetap semangat untuk Anda. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda. Ya, dengan siapa di mana?
2: Hai, selamat siang MPL.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dari Momere, menyapa.
0: Oke, Bu yang ada di Momere, selamat bergabung. Oke, selamat siang.
2: Ya, selamat siang juga. Ada Yuli. Ada lagu yang untuk hari ulang tahun kah?
0: Ada.
2: Kalau bisa tolong Ade Yuli posisikan ya lagu ulang tahun buat spesial buat Bunda Ima hari ini berulang tahun.
0: Oke, baik.
2: Dan buat semua ya teman-teman yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, semoga umur panjang dan Tuhan berkati dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Itu aja, Dek.
0: Baik, Ade terima Yuli, kasih. Ya, selamat.
2: Oke, makasih sayang.
0: Oke, selamat bergabung Bunda Ima. Oke.
3: Iya, terima kasih ya Bunda Ima yang udah request. Yuli jadi ingat ya, di rumah juga ada yang berulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu untuk my husband yang tercinta yang hari ini juga genap usia. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati dan memberikan umur yang panjang ya untuk papi di rumah. Oke, yang lagi berulang tahun juga semoga di hari ini selalu bahagia, sehat selalu dan ya Tuhan selalu memberkati.

0: pendengar, lagu selamat ulang tahun ini spesial buat yang berulang tahun di hari ini. Dan sudah ada penelpon lagi, halo selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Selamat siang NPN, Mbak Yuli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Oke, Bung Luhut.
1: Iya, cuma rekesi lagunya dari Sleng.
0: Sleng?
1: Judulnya Bendera Setengah Siang.
0: Judulnya?
1: Bendera Setengah Siang.
0: Oke, Yuli coba cari ya.
1: Iya. Baru mencari salamnya yang pertama buat Mbak Yuli, nak bertugas.
0: Oke, makasih.
1: Terus ada juga Ibu Hustri, Ibu Ijati, Ibu Farida, Ibu Natali, ada Bunda Ima, ada juga Purnama Sari, ada Ibu Anusin, ada Pak Freddy, Bang Pratenga, Bang Lei, Pak Widi. Terus ada juga Bang Rimba, Bang Putra Jaya, Bang Ibu Sai Aceh, Bang Ahmad Irwan. Terus semua-semuanya saja lah yang lagi, Bang Bintang Pratama juga.
0: Oke.
1: Itu ya dari Sileng, Bendera Setengah Siang.
0: Baik, terima kasih. Nanti Yuli coba cari.
1: Ya, oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih Bung Luhut yang sudah berpartisipasi.

0: Baik, saudara pendengar, saudara penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lela, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: MPL, iya, selamat Musik siang.
1: Pelepas Lela.
0: Selamat bergabung.
1: Dengan Mbak Indah kayaknya.
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Apa kabarnya Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan, Yuli kabarnya baik siang ini.
1: Request lagu dulu Mbak Yuli.
0: Iya, coba mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Tri. Terdiam sepi ajalah Mbak Yuli.
0: Terdiam sepi, okay.
1: Dari Nazia Marwira, iya.
0: Yuli coba cari nanti ya, kalau ada Yuli putar.
1: Iya. Terdiam sepi ya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Kakak Tias, Bang Darul, Bang Ramadan. Buat Bang Freddy, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pertama, Bang Widi. Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasun, Pak Usubusri, Lanio, siang lain dirangkul aja dari Asam Bajet.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay.

Tinggal pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang. Yuli menyapa buat yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang saat ini lagi santai di bawah pohon, nikmati udara segar, menikmati angin di siang ini ya. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan terus dapat menghibur, menemani pendengar yang lagi santai ya. Selamat siang semua.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini ya. Lagu dalam acara musik pelepas lelah sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana siang, menemani istirahat Anda. Dan pendengar, satu lagu lagi Yuli akan hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, sekaligus menutup jumpa kita dalam acara musik pelepas lelah.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu dalam acara musik pelepas lelah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selamat siang, selamat menikmati suasana siang hari ini. Kami mengajak Anda, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok.
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz Fabio Ingolic mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang turunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: Important pour tous les équipes de gagner un trophée.
0: Patrick tidak terlalu antusias dengan situasi timnya. Ia tetap berharap PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jordan menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jordan tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: It was a great night.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam.

0: untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar. Atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja kita bisa sama TKW
2: gitu? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu kita nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Paling ini apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebuah.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
3: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking satu di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solo Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pernah membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang ya untuk Anda di siang hari ini yang sudah kembali setelah beristirahat siang, kembali menyelesaikan tugas pekerjaannya dan kini Anda yang sudah berkumpul dengan keluarga sebentar ya, tadi mau sekedar makan siang bersama atau nikmati kebersamaan dengan rekan-rekan kerja Anda yang saatnya kini Anda kembali untuk melakukan atau mengerjakan tugas pekerjaan. Semangat ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, semoga terus dapat menghibur Anda.

0: denger gak? Apa? Gua pengen apa? Nanya. Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
1: Jelas! Jelas! Jelas.
0: Lu ngefans sama siapa?
1: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
0: Lu siapa nih?
2: Benyamin S. Almarhum.
1: Boleh.
0: Cewek maksud gue, cewek.
3: Cewek, cewek ya. Cewek siapa ya?
1: Ida Royani pasti.
0: Iya. Lu siapa, Gum?
2: Ya udah jelas, ADC Dian Sastro.
0: Oh. Tika siapa, Tik?
3: Gak pasti, F-se.
0: F-se.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua.

13:44 kami yang bertugas ya kembali menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pendengar juga informasi kami hadirkan untuk Anda.

0: Dicek fakta, pendengar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Informasi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbohoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3-8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly hashtag Boga Kemnaker Lansia 6. Ya, informasi tersebut dicek fakta. Ya, untuk Anda semua yang mungkin melihat atau mendengar informasi, ya mungkin sebaiknya dicek dulu kebenarannya. Ya, jangan mudah terpercaya. Ya, kalau belum mengecek dari mengecek kembali berita ataupun kabar yang dibagikan, ya mengecek kembali kebenarannya, ya, dan jangan sampai mudah terpercaya. Kami yang bertugas, ya, kami masih menemani dengan lagu-lagu juga informasi untuk Anda di siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, siang Mary, bagaimana?
1: Aduh, Dinda, aku masih tidur, Kak. Aku bangun dulu, ke kantor. Ini bos udah cari kue.
0: Aduh, Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
1: Aduh, kenapa? Kok ada sakit, Kak? Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
0: Aku sudah.
1: Oke.

0: Yo, buka aja, Mer. Tidak dikunci.
1: Halo, Linda. Aduh, kok sakit, Kak?
0: Yo, Sasa, kita hari ini.
1: Astaga, Linda. Bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana. Gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, yo, sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya ada bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigo. Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Pendengar, satu lagu akan kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar, penyanyi Trio Ambisi, dan menutup jumpa kita. Ya, saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 9 hingga saat ini. Saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar nanti di pukul 14, Anda akan ditemani oleh rekan kami Lisa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, kebersamaan kita ya di Lintas Sore Bovendigul. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli. Di mana kebersamaan kita pendengar, nantinya saya temani ya sepanjang Lintas Sore Bovendigul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di mana ada acara Pro Dangdut, ada juga informasi yang terangkum dalam berita lintas Tanah Papua, ada informasi dan hiburan, dan juga pendengar warta berita daerah. Di mana kebersamaan kita informasi dan hiburan kembali di ruang dengar Anda. Nantinya kami persembahkan, kami hadirkan informasi Gema Papua. Itu adalah kebersamaan tentunya sepanjang kebersamaan kita di lintas siang, lintas sore ya Bu Vendigo. Dan itu adalah rangkaian-rangkaian acara yang nantinya akan hadir sepanjang kebersamaan kita masih di edisi siar hari Rabu tanggal 12 Agustus ya 2020. Pendengar di dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga senantiasa saya menjumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Suasana aktivitas Anda, suasana istirahat, baik Anda yang sedang beristirahat, Anda yang suka mendengarkan lagu-lagu dangdut, iya, selamat mendengarkan ya tentu lagu-lagu dangdut. Dan silakan bersama kami dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung, halo selamat. Oke. Di 08119543333, 08119886666. Ya, ada lagu Cuma Satu ya. Ada juga ya Ayu Suraya, ada Cici Paramida, ada juga Evita Mala, Dewi Persik, ada Ice Trisnawati. Oke, halo selamat siang. Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
1: Bukan, dengan Lisa.
2: Oh, Mbak
1: ini
2: Lisa.
1: Ini sudah selesai. Kan? Iya, tugasnya sampai jam 2.
2: Gitu.
1: Sudah pergantian ini, Bu.
2: Iya. Apa kabar, Mbak Lisa?
1: Kabar baik, Ibu. Gimana juga kabarnya di sana, Bu?
2: Kalau saya, kabar baik. Alhamdulillah sehat, Mbak Lisa.
1: Oke.
2: Silakan, saya mau request lagu dulu, Mbak Lisa. Lagunya Cintamu Pergi dari Revina.
1: Cintamu Pergi, oke.
2: Iya, dari Revina ya. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.

0: Abu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Freddy, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Yantai Puanuso ya, sudah bersama kami tentu dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakangnya silakan. Saya berikan kesempatan untuk lagu-lagu berikut. Ada lagi yang mau ikutan? Tentu Anda yang ya pendengar Mitra RRI ya, di manapun berada, kami kembali berikan kesempatan tentu untuk Anda di ketiga line telepon kami. Anda yang monitor bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 ya megahertz. Saya Lisa masih ataupun juga menemani Anda tentu dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar silakan di 08114954333. 08114988666. 08114988222. Ya, Anda yang ikutan bergabung silakan. Saya menantikan ya partisipasi Anda. Oke, sudah ada lagi ya di belakangnya Ibu Wanusum. Selamat siang. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Abang. Silakan lagu dangdut.
1: Itu tadi yang Evita Mala apa judulnya?
0: Lagunya?
1: Yang Evita Mala. Evita Mala tadi.
0: Evita Mala?
1: Iya.
0: Ada permata hati nih. Sudah ada nih Abang, jadi Abang tidak usah pilih ya, cari-cari lagu, pilih lagu nanti saya cari-cari lagi. Ada Evita Mala nih, permata hati.
1: Iya, Evita Mala ya.
0: Oke.
1: Oke, salamnya buat Evita-nya sangat bertugas, tetap semangat. Terus buat Buan Nusu, ada Bu Utri, Bu Natalia, dan Bunda Ina, ada juga penama Kari, Terlita di mana tuh. Terus ada juga Bu Jati, ada Bunda Bunda Kaji sama Gita Rida, ada juga Pak Fitri, Bang Bintang Pertama, Bang Ramadan, ada juga Putra Jaya, Bang Iwan Semangat Aceh, ada juga Bang Putra Jaya, Bang Rimba, Pak Freddy, dan semua-semuanya saja lah yang lagi bantar. Oke, terima kasih Mbak Liga. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, selamat siang Abang Luhut. Sudah bersama kami dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ada lagi yang mau ikutan silakan. Pro Dangdut dan tetanglah kita untuk Inanggam Beni, Janomba, Wadina Abu, Konggatlan, Katukun, Surah semuanya di siang ini ya. Ada yang suka sekali mendengarkan lagu dangdut, ada yang masing-masing ya. Oke. Ada yang mau ikutan lagi silakan untuk lagu-lagu dangdut. Satu lagu dangdut lagi. Pro dangdut, dangdutanlah kita, silakan. Kita dengar lagu dangdut dulu di ruang dengar.

Namun tahukah Anda, seseorang pernah tercatat dengan cegukan terlama selama 68 tahun. Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922, Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah beberapa

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ya pendengar, pukul 14.27 menit waktu Indonesia Timur. Dua lagu dan dua tiap sudah kami persembahkan pada mandi Anda, terutama baik Anda yang merequest lagu. Ya, ada tadi Abang Luhut ya, dan juga Ibu Manusu ya, sudah bersama kami. Tentu dalam acara Pro Dangdut masih kembali memberikan kesempatan ada Pak Usul ya, dari Sambas ini yang juga sudah bergabung.
1: Pro Dangdut.
0: Iya, halo juga, selamat siang Pak Usul.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik Pak Usul, gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi kepanasan. Bovendigul bagaimana cuacanya?
0: Bovendigul juga lagi panas ini.
1: Iyalah. Dengan siapa nih?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Mbak Tika ya.
0: Lisa.
1: Lagunya dari Bang Roma, Rupiah.
0: Oh, Rupiah ya.
1: Rupiah, karena kita perlu rupiah nih, walaupun hari panas nih, rupiah. Kalau tidak ada rupiah, wah, tidak dapat belanja.
0: Susah ini yang sekarang. Cari rupiah susah.
1: Dalamnya kita rangkul aja lah semua-semuanya. Tak bagi waktu juga dengan yang lain. Maaf, tidak disebut satu persatu. Ya, yang biasa gabung di RRI Bopendigul itu. Dirangkul semuanya lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Mbak-mbak yang petugas, semoga selalu diberi kesehatan. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, selamat siang juga untuk Pak Usul. Salam kompakan Slovia Udara, salam jabat hati ya. Oke, di belakangnya Pak Usul ada yang mau ikutan lagi, silakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, lagunya Roma Irama ya, dengan judul lagu Rupiah ya, lagu dangdut masih kembali. Silakan di 08149 543333, 08149 88666, 08149 88222. Yang saya Lisa masih menemani ya, menantikan partisipasi Anda bersama kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk fans mitra RRI dimanapun berada. Oke, ini spesial ya untuk Pak Usul ya. Roma Irama, Rupiah. Selamat mendengarkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdutan lah kita untuk lagu berikut. Silakan saya kembali ya mengajak untuk Anda, kalau tadi sudah salah satu lagu, Roma Irama dengan Rupiah, lagu yang direquest oleh Pak Usu. Ya, tiada orang yang tidak suka Rupiah ya, semua suka Rupiah. Iya, pada yang bernama Rupiah, semua orang mencarinya di mana Rupiah ya berada, walaupun harus nyawa sebagai taruhannya begitu. Itu dari lirik lagu yang tadi sudah kita dengarkan, Roma Irama. Lagunya berjudul Rupiah. Kembali lagi untuk lagu-lagu dangdut berikut, silakan.

0: Lagu dangdut berikut silakan. Ya, halo selamat siang. Pro dangdut.
1: Dengan Mbak Ina ya.
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Mbak Lisa. Ya. Salam kompak, salam kenal ya Pak Lisa.
0: Salam kompak balik juga tentu.
1: Ini dari Santi Padang Pak Lisa.
0: Mbak Santi, oke, silakan Mbak. Lagu dangdut.
1: Iya, lagunya dari Mackie Jet ya Mbak Lisa. Judulnya Kodrat.
0: Judulnya?
1: Kodrat. Iya.
0: Kodrat ya.
1: Oke. Ini yang mau masuk masih banyak Mbak Isa ya, atau dari pengunjung ya?
0: Belum ada ikutan ini. Biasanya ramai tapi ini sunyi-sunyi. Tadi ada cuma Pak Usuf sama Bang Luhut saja.
1: Ya, salam-salamnya buat Mbak Isa lah, salam. Selamat datang ke Sintok ya, salam kenal, salam kompak, salam semuanya lah. Juga buat yang udah masuk aja atau yang mau masuk, salam kenal, salam kompak semuanya. Ya, kok aja Mbak Isa ya, makasih.
0: Oke. Sama-sama. Selamat siang juga. Ya, Mbak Santi ya. Oke, di belakangnya Mbak Santi. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Abang. Silakan.
2: Iya.
0: Silakan lagu dangdut. Iya.
2: Iya.
0: Abang request lagu dangdut judul?
2: Bujangan.
0: Bujangan.
2: Roma Irama.
0: Roma Irama ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Bujangan apa nama? Paling saya enak menjadi bu. Katanya enak ya menjadi bujangan. Karena beda yang larang.
0: Iya.
2: Apa itu? Uang banyak tadi di pikiran.
0: Oke.
2: Jadi bujangan saja. Aduh ini listrik udah mau habis, nggak ada kan kalau bujangan mah. Nggak ada yang punya uang belanja, nggak ada uang juga uang listrik gitu. Salamnya ya. Buat semuanya aja dulu ini baru datang, saya masih capek. Dari suap nasi. Ngasih itu aja dulu ya.
0: Makasih itu.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga ya. Di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo selamat siang Pro Dangdut. Bunda Iman menyapa.
0: Oke, selamat berjumpa lagi Bunda. Silakan lagu dangdut.
3: Lagu dangdut kalau bisa apa? Yang ulang tahun Amelia.
0: Ulang tahun?
3: Yang Lansa, ulang tahun, Adon.
0: Lansa, ulang tahun?

0: buat adik Lisa yang bertugas di siang hari ini. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan buat yang merayakan ulang tahun ya sama-sama Den Bunda hari ini, ada Bang Agus yang penyiar di Jayapura, RRI Jayapura, selamat ulang tahun. Bersama teman Bunda yang ada di Momere juga penyiar RTD ya, yang berulang tahun juga hari ini, selamat hari ulang tahun. Semoga umur panjang dan diberikan kesehatan, Tuhan berkati. Dan semua teman-teman tanpa terkecuali yang merayakan ulang tahun hari ini ya, selamat umur panjang, semoga Tuhan memberkati. Buat adik Lisa, terima kasih, selamat siang sayang.
1: Terima kasih juga sudah bersama kami bergabung Bunda Ima ya. Jadi hari ini hari yang berbahagia ini. Lagi bahagia ya Bunda. Ya tentu juga kami ucapkan ya pendengar ya. Hari ini yang tentu sedang merayakan ulang tahun, baik ya untuk Bunda Ima ya, siapapun ya, mengucapkan selamat ulang tahun ya. Ya panjang umur ya, ya dan tentunya juga ya tetap menjadi pendengar setia RRI ya, karena kami selalu menemani, selalu hadir menemani setiap cerita dan langkah Anda tentunya. Oke, 42 menit sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tiga lagu ini ya, ada Megiset dengan Kodrat, Roma Irama dengan Bujangan, Vita Malang selamat ulang tahun.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Di mana kita sudah ada ya di penghujung kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tadi ada Bunda Ima, ada juga Bang Luhut ya, dan juga tentu untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan mohon maaf ya tentu untuk Bunda Natalia. Bunda Natalia terlambat ya telepon, tentunya ikutan bergabung. Karena ini kita sudah ada di akhir ataupun juga penghujung acara. Nantinya kalau Bunda ikutan dan merequest lagu tidak bisa kami hadirkan. Karena sudah pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Sudah saatnya kita akan dengarkan doa kerahiman ilahi ya, yang selalu kami hadirkan di menit 57 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Kita bersua kembali lagi dalam kesempatan dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Dengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan sejumlah informasi terangkum dalam berita Gema Lintas Tanah Papua.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Polisi duga KKB terlibat penembakan di Festival Budaya Bali. Komnas HAM temukan masalah higien di dapur SPPG di Papri. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP penembakan di area Festival Budaya Lembah Balim. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menduga aksi penembakan melibatkan anggota KKB. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus penembakan terhadap dua orang warga sipil di sekitar area pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem yang berlokasi di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2026 yang lalu. Penembakan tersebut mengakibatkan dua orang warga sipil berinisial LMO 45 tahun dan S 50 tahun terkena tembakan saat berada di dalam kendaraan ketika akan mengantarkan makanan ke lokasi festival. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, petugas menemukan 3 bekas tembakan pada kendaraan korban, 2 bekas tembakan ditemukan pada pintu pengemudi, dan 1 bekas tembakan lainnya ditemukan di bagian depan atau kap mesin kendaraan. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 serpihan proyektil dari kendaraan serta 8 selongsong amunisi kaliber 5,56 mm serta 1 proyektil GLM dari lokasi kejadian.
2: Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah melaksanakan olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bekas tembakan dan serpihan proyektil pada kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian, diantaranya yaitu 8 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 1 buah jaket, 1 buah proyektil GLM, serta 4 serpihan proyektil yang ditemukan di kendaraan korban. Selain itu, petugas juga telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap 1 unit mobil milik korban dan pada kendaraan tersebut ditemukan 3 titik bekas tembakan.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Maderakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan dua orang berinisial EG dan PN yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.
2: Berdasarkan hasil pendalaman awal, aksi penembakan terhadap dua warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Dugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan dua orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh.
1: Saat ini, personil gabungan masih melakukan pemantauan, pencarian, pengejaran, dan penyekatan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat di wilayah Walesi dan sekitarnya untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan higien dan pengawasan di dapur SPPG Jayapura di Papri. Temuan tersebut diperoleh setelah peninjauan pasca insiden dugaan keracunan massal pada 4 Agustus 2026. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandi mengatakan, persoalan yang ditemukan meliputi kualitas air, sanitasi, kebersihan peralatan, penyimpanan makanan hingga pengelolaan sampah. Dikatakan Komnas HAM juga menemukan sumur bor berada dekat pantai dan kualitas airnya dinilai tidak layak. Ia menambahkan dapur tersebut hanya memiliki 2 lemari pendingin berukuran kecil untuk menyimpan bahan baku. Tim juga menemukan tempat penyimpanan makanan matang dan fasilitas pencucian peralatan yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan. Dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor retribusi, untuk memperkuat kemandirian anggaran daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menilai pengelolaan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperbaiki tata kelola pendapatan secara transparan, profesional, dan berintegritas. Ia juga mendorong penggunaan sistem digital untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan seluruh penerimaan tercatat dan disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan. Rustan menegaskan tidak boleh ada pungutan liar ataupun penerimaan yang tidak tercatat karena praktek tersebut merugikan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya setiap penerimaan daerah yang dikelola dengan baik akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Rustan meminta ASN menjadi motor perubahan dengan mengedepankan konsistensi, kejujuran, dan integritas. Ia menegaskan ASN yang melanggar komitmen dan aturan akan dievaluasi serta diberikan sanksi sesuai ketentuan. Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanda Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Tingkatkan kualitas dan kompetensi kepemimpinan ASN. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur kembali menggelar pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua kembali menggelar pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan pertama dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan pertama yang berlangsung di kampus BPSDA Provinsi Papua. Kepala Subbidang Fasilitasi Administrasi Kepamong Prajaan, Kepemimpinan dan Prajabatan pada BPSDA Provinsi Papua, Oktavianus Siawan dalam laporannya mengatakan pelaksanaan PKP dan PKA diikuti oleh 79 peserta yang terdiri dari 40 orang peserta PKA dan 39 orang peserta PKP. Mereka berasal dari lingkup pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota Setanah Papua. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya dalam memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat administrator dan pengawas, terutama dalam kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga nantinya mereka bisa menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Adapun untuk pelatihan kepemimpinan pengawas bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial serta untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlangsung selama kurang lebih 95 hari.
3: Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator adalah mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Kompetensi yang dikembangkan merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Tujuan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur.
1: Sementara itu, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menegaskan pelatihan kepemimpinan ini bukan sekedar memenuhi kewajiban dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi, transformasi digital, dan dinamika sosial serta ekonomi masyarakat turut serta meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari aparatur pemerintah.
4: Pelatihan ini merupakan investasi strategis dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Saat ini kita hidup pada era perubahan yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, ekonomi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, mengharuskan setiap aparatur pemerintah terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Karena itu, kompetensi kepemimpinan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mengelola administrasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kolaborasi, memimpin perubahan, memanfaatkan teknologi, serta menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
1: Lanjut Susana Wanggai, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk membangun birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau Papua cerah.
4: Melalui pelatihan kepemimpinan administrator, saya berharap saudara mampu memperkuat kapasitas manajerial, meningkatkan akuntabilitas organisasi, dan menjadi motor penggerak perubahan unit kerja masing-masing. Demikian pula melalui pelatihan kepemimpinan pengawas, saya berharap akan lahir para pemimpin lini pertama yang mampu mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik secara efektif, memastikan setiap program berjalan sesuai standar, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
1: Susana Wanggai berharap para peserta PKA dan PKP mampu memperkuat kapasitas manajerial, meningkatkan akuntabilitas, serta menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja mereka masing-masing, sehingga nantinya mereka bisa menjadi pemimpin yang efektif dalam mengendalikan pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sebanyak 30 ton kopra produksi petani Sarmi dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kopra tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar 516 juta rupiah dan menjadi bagian dari upaya memperluas pasar komoditas Papua. Wakil Gubernur Papua Ryoko A.F. Rumaropen mengatakan, pengiriman tersebut menunjukkan potensi komoditas lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pengembangan kelapa secara serius juga dapat membuka lapangan kerja baru. Papua memiliki potensi pengembangan kelapa sekitar 10.615 hektar yang tersebar di Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, dan Supiori. Pemerintah mendorong pengembangan kelapa bersama kakao, vanili, sagu, dan kelapa sawit melalui penguatan sektor hulu hingga hilir. Dan saudara, terakhir kita simak berita olahraga. Menutup penyampaian warta berita lintas tanda Papua dari dunia olahraga, tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
5: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
6: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial-seremonial dilakukan oleh panitia. Sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki. Karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang dia tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan masing-masing diri berterima syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa. Ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
5: Kata Betim, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
6: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
5: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami yang bertugas, saya Sofia Mnubefor bersama kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

Spoiling adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

Pendengaran Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Moving Degol di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda, pendengar senantiasa di ruang dengar Anda. Informasi dan hiburan, rangkaian-rangkaian acara akan terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita. Masih di Lintas Sore Papendigo, edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

pula investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya pendengar, tergantung kamu ya. Oke, okay. Dimanapun saat ini Anda berada ya, terus bersama Anda berbani pada kebersamaan kita ya. Tidak terasa ini sudah pukul 15.44 menit ya, waktu Indonesia Timur. Sudah menjelang sore. Pendengar, terima kasih ya sudah tetap bersama kami dan menjadikan sore ini lebih berwarna ya. Semoga apapun aktivitas Anda ya di luar sana yang sedang saudara dorang ya lakukan ya, tetap semangat ya sampai selesai. Buat yang masih bekerja ya, yang masih di perjalanan atau mungkin sedang bersantai di rumah, jangan tentu jaga jaga selalu kesehatan ya, dan tetap nikmati sore Anda. Kami tetap bersama Anda bermain dengan informasi juga lagu-lagu pilihan, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan. Sepanjang kebersamaan kita. Sebelum ke informasi-informasi ya, pendengar, ada tadi beberapa hiburan, beberapa tembang-tembang ya, menemani Anda, memberikan hiburan untuk Anda. Kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigo lah tentunya. Ya pendengar, rangkaian-rangkaian acara tentu sudah kita lewati ya bersama. Ada beberapa tadi rangkaian acara dan masih terus kami persembahkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Dan informasi dan hiburan, informasi-informasi laman resmi RRI.co.id. Pendengar, pada pukul 17 waktu berita daerah, kami informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.44 menit ya waktu Indonesia Timur. Ada informasi Jakarta, informasi dan hiburan tentu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selanjutnya ya, di Alinta sore. Bovendigo tentunya. Ya, pendengar, selamat ya menikmati suasana aktivitas sore Anda ya. Baik untuk Bapak Mama Dorang, saudara dorang semua, dengan Bini Janomba, Waninawa, Kungkit Lanu Katukun, saudara dorang semua yang dari kampung, dari distrik ya, terjauh sana datang ke ibu kota, kota ya Tanah Merah. Ya, di ibu kota ya, Kabupaten Bovendigo, tentu untuk menyelesaikan berbagai kegiatan kesibukan apapun pengurusan ya, tentu yang dilakukan ya, ya pada hari ini ya, tentunya pagi-pagi ya sudah ada di Kota Tanah Merah, dan mungkin saja baru saja tiba ya saat ini di sore ini di kampung, di rumah ya, yang ada di kampung, di distrik sana ya, ya tentunya. Dan apalagi yang jauh ya dari Tanah Merah datang ya mengurus, mendapatkan ya agar bisa dapat pelayanan publik dan bisa semakin dekat untuk tentunya mendapatkan pelayanan-pelayanan ya, tentu di hari ini ya, dan baru saja tiba di rumah ya. Mendengar tentu setiap kita ya sebagai masyarakat ya, ya pernah tidak ya kita membayangkan kalau untuk mendapatkan pelayanan pemerintah masyarakat harus menempuh ya, kita harus menempuh, apalagi tinggal di kampung yang terjauh, distrik yang terjauh ya, kita menempuh perjalanan cukup jauh ya, dari pagi-pagi tidak makan ya, tidak sarapan pagi ya, kalau ada uang kita boleh makan, kalau tidak ada ya kita tahan lapar sampai pulang baru bisa masak ya di rumah. Kalau ada makanan kita masak ya, bahan makanan mentah dimasak, kalau tidak ya tahan lapar tentunya. Agak cukup jauh ya dari kampung menuju kabupaten, tentu ini membutuhkan waktu yang waktu, tenaga, bahkan biaya. Ya ada yang tidak bisa sama sekali, jadi tinggal di kampung saja. Nah, salah satu tujuan ya, tentu ini juga menjadi harapan ya dari masyarakat ya, dengan adanya pemekaran distrik ya, pemekaran distrik. Tentu pemekaran distrik pendengar adalah agar pelayanan publik ya ini bisa semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat tentunya. Ya, adalah informasi pendengar. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Persatuan Kerukunan Masyarakat Kerwai ya, Husain Gaenggatu ya, menyerahkan dokumen pendirian organisasi kepada Kapolres Bovendigo beserta jajaran TNI ya di ruang kerja Kapolres Bovendigo pada hari Selasa ya tanggal 11 Agustus 2026. Tentunya pendengar bisa menjelaskan bahwa masyarakat suku Kerwai di Kabupaten Bovendigo telah membentuk sebuah wadah organisasi yang menjadi tempat ya, tentu untuk menyatukan masyarakat ya, sekaligus menyalurkan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan dan juga kehidupan masyarakat Kerwai. Di mana diinformasikan pendengar, informasi laman resmi RRI.co.id, organisasi tersebut pendengar telah memiliki legalitas hukum ya dari Kementerian Hukum Republik Indonesia serta telah mendapatkan surat keterangan terdaftar ya dari Kesbangpol baik di tingkat Kabupaten Bovendigo maupun Provinsi Papua Selatan. Di mana diinformasikan pendengar, pembentukan wadah tersebut ada tujuan ya menjadi ruang bagi masyarakat Kerwai ya, tentu untuk menyampaikan aspirasi terutama terkait pembangunan yang menurutnya belum dirasakan ya, pembangunan yang belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Kerwai selama kurang lebih 2 dekade begitu. Ya, dan pendengar, salah satu aspirasi utama yang disampaikan PPKMK adalah pemekaran 2 distrik wilayah adat Kerwai, yakni distrik Kerwai Timur yang tentu ini direncanakan berpusat di Kampung Waliburu dan distrik Manulanop ya, yang direncanakan di Kampung Senimburu ya. Husain menjelaskan kedua lokasi tersebut sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama ya, ini oleh pemerintahan sebelumnya ya, yang dipimpin mantan Bupati Bovendigo Hengki Yaluwo ya.
pada 24 Februari tahun 2024. Namun, menurutnya hingga saat ini masyarakat Kerawang masih menunggu kepastian dari pemerintah Kabupaten Vendigo terkait proses dan pengesahan pemekaran kedua distrik tersebut. Di mana meminta agar aspirasi pemekaran tersebut segera mendapat perhatian serius dan realisasikan melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menilai pemekaran wilayah administratif penting ya, tentu ini untuk memperpendek rentang pelayanan pemerintahan ya, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan juga keamanan tentunya. Dan masyarakat Kerawai ya, yang mengatakan masyarakat Kerawai merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang memiliki struktur kelembagaan dan wilayah adat di Kabupaten Vendigo, namun menurutnya kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan wilayah administratif yang mampu mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Ya, menambahkan wilayah hutan Kerawai tidak hanya dihuni oleh masyarakat Kerawai ya, tetapi juga terdapat masyarakat dari berbagai suku lainnya ya, dengan dugaan aktivitas pertambangan ilegal ya, menurutnya perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan aparat keamanan. Ya, pendengar PPKMK ya, berharap aspirasi mengenai pemekaran distrik ya, pemekaran distrik Kerawai Timur dan distrik Malnolanop ya, penyelesaian tapal batas wilayah serta pemerataan pembangunan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah ya, dan seluruh pemangku kepentingan. Ya, pendengar, adalah informasi laman resmi rri.co.id. Ya, untuk informasi dan hiburan, PPKMK serahkan dokumen soroti pemekaran dua distrik Kerawai tentunya. Ya, informasi yang ya, kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id, di mana dikabarkan ya mengenai pemekaran distrik dan upaya mendekatkan pelayanan publik ya, kepada masyarakat dengan pelayanan yang lebih dekat ya, masyarakat dari kampung tidak lagi harus menempuh perjalanan yang jauh ya, tentu ini hanya untuk mendapatkan pelayanan pemerintah ya. Semoga informasi bisa menambah wawasan kita semuanya. Di ruang dengar Anda pendengar ya, masih dengan informasi juga hiburan kebersamaan kita lintas sore ya, Bu Vendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
6: Dulu, bumi kita hijau dan bersih. Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
7: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
8: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
9: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
10: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
11: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
12: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
13: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
14: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
15: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Negara pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih ya, dengan informasi dan juga hiburan di mana kebersamaan kita berdengar. Kalau tadi yang merupakan informasi dari laman resmi RRI.co.id, informasi daerah ya. Ada tadi PPKMK serahkan dokumen ya, Soroti Pemekaran 2 Distrik Kuruwai, dan tentunya berdengar. Kemudian ada salah satu informasi, ya, informasi nasional, Kementerian Ekraf Bakom perkuat komunikasi pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, Kemen Ekraf memperkuat sinergi komunikasi dengan Bakom RI untuk mendukung rangkaian pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tentunya pendengar adalah kolaborasi diadakan ya, untuk memperluas informasi mengenai program dan aktivasi ekonomi kreatif kepada masyarakat oleh Menteri Ekraf Teku Rifki Harsya mengatakan pendengar sinergi komunikasi diperlakukan ya, untuk mengisi ruang publik dengan konten dan informasi positif. Menurutnya berbagai kebijakan dan program ekonomi kreatif yang perlu di sampaikan secara lebih luas ya kepada masyarakat. Kemudian pendengar, Deputi Bidang Kementerian dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadan menilai Kemen Ekraf yang memiliki capaian positif khususnya bagi generasi muda. Bakom RI membuka peluang ya untuk memperkuat amplifikasi informasi tersebut ya melalui kanal media yang relevan. Di mana pendengar, kolaborasi ini secara khusus mendukung pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang menghadirkan sejumlah aktivasi ekonomi kreatif. Teuku Rifki berharap sinergi dengan Bakom RI ya dapat berkuat orkestrasi komunikasi. Kolaborasi ini diharapkan memperluas jangkauan publik berbagai aktivasi ekonomi kreatif. Di mana pendengar, kerjasama tersebut juga mencakup agenda strategis Kementerian Ekraf ya, termasuk promosi ya, dan tentunya juga pendengar, kolaborasi ya, akan mendukung implementasi rencana induk ekonomi kreatif ya. Pendengar, walaupun Anda berada ya, adalah salah satu informasi ya, kembali di luar dengan Anda tentu informasi nasional ya, laman resmi RRI.co.id Kementerian Ekraf ya. Bakom perkuat komunikasi pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kita nantinya pendengar ya, akan jelang pukul 17 waktu

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.
5: Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda, kita bersama mendengarkan sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian Warta Berita Daerah pukul 17 waktu Indonesia Timur.
6: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

suap ini nomor 17,5 perak dengan Bandar Republik Indonesia mendukung dengan warga. Topik berita sore ini, pendampingan penggunaan teknologi perlu diberikan kepada anak dan remaja. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Rabu 12 Agustus 2026.

0: Pendengar kami awali berita pertama. Pendampingan penggunaan teknologi perlu diberikan kepada anak dan remaja. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sinfa Hagi, menegaskan pentingnya peran orang tua dan tenaga pendidik dalam mendampingi anak dan remaja menggunakan teknologi digital. Pendampingan dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital, termasuk kekerasan berbasis gender online. Hal tersebut disampaikan Fabianus dalam kegiatan literasi digital pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja pada tingkat sekolah dan luar sekolah di Kabupaten Bovendigul yang digelar dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional Rabu 12 Agustus 2026 di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke sebagai upaya meningkatkan pemahaman anak dan remaja maupun orang dewasa mengenai penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Sekda Bovendigul mengajak para orang tua dan tenaga pendidik untuk tidak hanya melarang anak menggunakan teknologi, tetapi juga aktif hadir dan memberikan pendampingan.
2: Kekerasan berbasis gender online yang dapat menimpa anak dan remaja dalam berbagai bentuk seperti pelecehan melalui media sosial, penghinaan, ancaman, penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan, pemerasan seksual, perhubungan siber, sehingga berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Kekerasan ini seringkali meninggalkan dampak yang tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, pendidikan, hubungan sosial, bahkan masa depan anak dan remaja.
1: Menurut Fabianus, perlindungan terhadap anak dan remaja merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu membangun sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah bagi anak. Sinergi tersebut sangat diperlukan untuk mencegah sekaligus menangani berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, yang terjadi di ruang digital.
2: Peringatan Hari Remaja Internasional hendaknya menjadikan momen bagi kita untuk semakin memperkuat perhatian terhadap generasi muda. Remaja bukan sekedar penerima manfaat pembangunan, tetapi merupakan generasi penerus dan bagian penting dari pembangunan daerah dan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa anak dan remaja tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki kesempatan untuk berkembang serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Saya berharap kegiatan ini hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ia menambahkan anak dan remaja harus dipastikan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Selain itu, mereka harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki ruang untuk berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berharap materi dan pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti setelah acara selesai, tetapi dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Ia pun mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan generasi muda yang cerdas secara digital, berkarakter, berdaya saing serta terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan di ruang digital. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, proses pendataan orang asli Papua bukan merupakan sensus penduduk. Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan sistem aplikasi SEAK. Berikut laporan Thomas Shanglian.
3: Kepala Dinas Disdukcapil Papua Barat, Dr. Ria Maria Kome Emling, menjelaskan pendataan orang asli Papua, OAP, dilakukan melalui pengembangan aplikasi SEAK Plus dengan mengacu pada data marga yang telah diverifikasi bersama Lembaga Adat dan Majelis Rakyat Papua. Hal tersebut disampaikan usai memberikan materi pada kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua Selasa kemarin di Bovendigul. Ia menjelaskan dalam proses pengembangan SEAK Plus, pihaknya memperoleh data marga melalui rapat dan koordinasi bersama Lembaga Adat, para kepala suku, akademisi, serta MRP. Menurutnya, setelah melalui proses verifikasi, data tersebut menjadi bank data yang kemudian diserahkan kembali oleh MRP kepada pihak Disdukcapil. Selanjutnya, data tersebut diteruskan kepada Disdukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan penginputan data OAP melalui kartu keluarga.
4: Itu nanti secara berjenjang itu turun ke sampai di daerah-daerah adat gitu. Kemudian karena berdasarkan PP 106 itu, selain amanatkan kepada Dinas Dukcapil Provinsi menggunakan aplikasi SEAK untuk pendataan orang asli Papua dan juga berkoordinasi dengan lembaga yang melakukan urusan kependudukan, dalam hal ini Kemendagri dan Dirjen Dukcapil. Sehingga pada tahun 2023 kami melakukan pendekatan pertemuan dengan Dirjen Dukcapil, kami menjelaskan undang-undang regulasi yang ada, kemudian dikembangkanlah aplikasi SEAK Plus.
3: Proses pendataan orang asli Papua, kata Dr. Ria, bukan merupakan sensus penduduk. Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan sistem aplikasi SEAK. Lebih lanjut, ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan identitas kesukuan masyarakat ditelusuri secara lebih rinci, termasuk hingga sub-sub suku yang ada di tanah Papua.
4: Dan untuk melakukan penginputan data OAP itu oleh operator yang ada di Dinas Dukcapil, mereka mendata, menginput melalui kartu keluarga. Jadi kami bukan sensus. Kami melalui aplikasi dan diinputlah melalui kartu keluarga. Di situ bisa terbaca fam-fam atau marga-marga, marga seorang bapak, ibu. Dan kita bisa sampai di sub-suku, kita melihat tempat lahir. Jadi seperti itu. Jadi selama ini pendataan OAP seperti itu.
3: Dengan sistem pendataan berbasis digital, diharapkan data orang asli Papua menjadi akurat, terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat asli Papua. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Layanan digital Digo dan website pelayanan publik jawab kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan mudah. Agustina Yuniarsi kembali melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul, Paskalis Ameto, menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Paskalis, tanpa dukungan data yang benar, lengkap, dan terus diperbaharui, berbagai kebijakan yang dirancang pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Papua, akan sulit mencapai tujuan secara optimal. Oleh karena itu, menurutnya peran kepala kampung sangat strategis karena menjadi ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepala kampung diharapkan dapat memastikan data kependudukan di wilayahnya selalu diperbaharui dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ia menjelaskan kehadiran berbagai platform digital tersebut merupakan langkah nyata Disdukcapil dalam memangkas rantai birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan.
5: Website pelayanan online dan aplikasi Digul mulai hari ini, masyarakat Provinsi Digul tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Dukcapil. Cukup dari HP bisa urus KTP atau kelahiran gratis di setiap distrik.
1: Ia berharap masyarakat di seluruh wilayah Bovendigul mulai dari tingkat distrik hingga 112 kampung dapat memanfaatkan layanan digital tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurut Paskalis, transformasi pelayanan berbasis digital ini juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan termasuk pemenuhan dan pembaharuan data orang asli Papua secara lebih menyeluruh. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Bupati Bovendigul salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kampung Asiki. Septianing Nurjana melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi korban musibah kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Cair beberapa hari lalu. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus bersama rombongan dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta anggota DPRK Bovendigul hadir secara langsung untuk memberikan bantuan kepada para korban. Dalam kesempatan tersebut, Marlinus menyampaikan rasa prihatin dan dukungan kepada warga yang terdampak kebakaran. Ia meminta para korban agar tetap tabah, sabar, dan tidak berputus asa dalam menghadapi musibah.
7: Kehadiran kami di sini adalah satu bentuk kepedulian, perhatian kepada masyarakat kami yang ada di Distrik Jair teristimewa yang terkena musibah. Mungkin kehadiran kami di sini, kami akan memberikan sedikit dari apa yang ada.
6: Marlinus menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah Kabupaten Bovendigul, khususnya kepada warga Distrik Cair. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok atau sembako. Marlinus berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga, sekaligus memberikan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali setelah menghadapi musibah. Ia meminta masyarakat tidak melihat bantuan tersebut dari besar kecil nilai yang diberikan, melainkan sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah kepada warga yang sedang membutuhkan. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul berkomitmen turunkan stunting lewat program peningkatan pangan. Kembali dilaporkan Thomas Syamlean.
3: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
8: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan.
0: Tingginya kasus kulit dan kelamin jadi perhatian Dinas Kesehatan Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan.
9: Itu ada dua pelayanan kesehatan spesialistik, yaitu
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menaruh perhatian terhadap tingginya kasus penyakit kulit dan kelamin di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menghadirkan dokter spesialis kulit dan kelamin dalam pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Merah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati, mengatakan berbagai kasus penyakit kulit dan kelamin masih banyak ditemukan di masyarakat, sehingga membutuhkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis. Selain dokter spesialis kulit dan kelamin, Dinas Kesehatan juga menghadirkan dokter spesialis THT. Kedua pelayanan spesialistik tersebut dilaksanakan selama 5 hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk menghadirkan tenaga ahli tersebut, Dinas Kesehatan Bovendigul bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Merauke. Dalam kegiatan itu diterjunkan 2 dokter spesialis beserta 3 orang asistennya.
9: Penyakit khusus dan penyakit kulit dan kelamin ini kan sangat tinggi. Kita ketahui bahwa beberapa kasus penyakit kulit kelamin misalkan itu kan itu banyak kita temukan di masyarakatnya kita.
10: Murniati menjelaskan pelayanan dibuka dari pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur selama 5 hari yakni 11 hingga 15 Agustus 2026 di Puskesmas Tanah Merah. Informasi mengenai jadwal pelayanan juga telah disampaikan pada masyarakat melalui media sosial. Menurutnya, pemeriksaan oleh dokter spesialis penting dilakukan agar penyakit dapat diketahui sejak awal dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kenyataannya, pemeriksaan gratis tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Bovendigul. Salah satu pasien, Michael Gitianop, mengatakan kehadiran dokter spesialis di Puskesmas Tanah Merah sangat membantu masyarakat. Terlebih selama ini masyarakat masih mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan langsung dari dokter spesialis. Michael sendiri mengikuti pemeriksaan karena mengalami keluhan pada bagian tenggorokan. Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan tanpa terbebani biaya.
11: Nah, kalau baik itu langsungkan itu karena gratis jadi. Kalau macam itu namanya harus melalui. Kalau ini gratis tau jadi berarti aman.
10: Michael berharap pelayanan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan dari dokter spesialis tanpa harus pergi keluar daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan asli Indonesia 80% bersumber dari pajak. Johannes de Gouden melaporkan.
12: Pajak menjadi salah satu pendapatan asli terbesar yang diperoleh bangsa ini dalam mewujudkan percepatan pembangunan di tanah air, sehingga masyarakat diminta wajib mentaati pembayaran pajak karena melalui pajak tersebut akan kembali dinikmati masyarakat dengan berbagai program pembangunan. Salah satu contoh yang kini dirasakan masyarakat Bovendigul telah merasakan akses jalan Merauke Bovendigul dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Merauke, Andri Hendra Daud Ratu.
13: 80% penerimaan Indonesia itu dari pajak. Jadi memang pajak ini memegang peranan yang sangat-sangat penting. Kalau kita bedah APBN, dari semua APBN kita itu, yang 80% berasal dari pajak, itu semuanya untuk pembangunan. Untuk pembangunan fasilitas publik yang ada di Indonesia.
12: Pihak pajak Merauke mengajak masyarakat Bovendigul menjadi masyarakat yang sadar dan taat pajak, karena uang tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ia berharap jika ada hal-hal yang belum paham dengan proses pengurusan pajak, dapat langsung berkomunikasi dengan pihak Pajak Pratama Merauke. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian markah berita daerah sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bhuvandega dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan mengudara ya pada gelombang FM 90.3 MHz. Dari kebersamaan kita lintas sore Bhuvandega pendengar kami hadirkan selanjutnya adalah informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari talentbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus ya untuk pencurian data pribadi. Lansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja, Kemnaker bekerja sama dengan Boga Group, membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan Medo Boga Kemnaker Lansia 6. Ya, benar, dimanapun Anda berada adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Ya, tautan lowongan kerja untuk lansia 2026 kategori hoax kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa lagu-lagu religi, ya lagu-lagu islami kami hadirkan berdengar. Kami kembali informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahwa ibu sementara ini ada berkreativitas bersama kelompok ibu-ibu dari...
2: Bukan hanya di dalam kerajinan tangan ibu-ibu atau mama-mama Papua, tetapi kami juga bercocok tanam.
3: Karena yang bisa, yuk saya siang malam saya harus bertanya, karena saya kan tidak tahu apa-apa masalah.
4: Si Duta, siaran dunia wanita. Saatnya kita mengenal lebih dekat kehidupan wanita masa kini. Jangan lupa dengarkan Si Duta setiap hari Kamis pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.
5: Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
6: Victory! Asik, menang lagi.
7: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
6: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
7: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
6: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dengar, dengar, dengar lagu baru judul Arjuna Mencari Cinta. Di ruang dengar Anda ya, di mana kabar Seman? Kita sudah ada pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama tentu dengan Lintas Sore Bu Fendigo, saya Lisa masih bersama Anda pendengar. Ya, adalah tadi ya, ya bukan hanya lagunya Dewa ya dengan Arjuna Mencari Cinta, tetapi ada beberapa lagu-lagu Bu Indonesia yang sudah hadir. Dan juga ada beberapa pesan ya, yang terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di sore ya, jelang malam ini di Lintas sore ya, Bu Fendigo, Lintas Bu Fendigo sore tentunya. Ya, pendengar, apa kabar? Semoga terus kami jumpai Anda ya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya suasana. Hingga saat ini dari pagi ya, siang sore ya sampai dengan saat ini ya, ya sore jelang malam ini Anda dalam keadaan yang baik, dalam suasana tugas, dalam suasana ketika Anda dalam kegiatan, kesibukan Anda ataupun juga dalam perjalanan menuju kembali ke rumah selesai aktivitas Anda atau sudah yang ada di rumah, tengah menikmati persembahan bersama dengan keluarga tercinta Anda ya. Pastinya apapun yang kita lakukan ya selalu kemana selalu ya dimanapun kita berada selalu membawa HP ya tentunya ya, media sosial dan kehidupan nyata ya. Iya, pendengar tentu selalu menikmati suasana aktivitas Anda ya. Berbagi informasi pendengar ya, media sosial memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terkadang ponsel selalu ada di kita putangan ya. Tapi pernahkah kita berpikir apakah kehidupan yang kita lihat ya di layar benar-benar menggambarkan kehidupan seseorang? Iya, tentunya pendengar media sosial ya menjadi tempat ya untuk mendapatkan informasi, juga kita bisa berkomunikasi ya, mencari hiburan hingga berbagai cerita. Namun apa yang terlihat di layar tentu itu belum ya belum tentu ya menggambarkan seluruh kehidupan seseorang ya, tentunya ya. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna juga bisa membuat kita membandingkan diri dan bisa merasa kurang ya, membandingkan kita punya diri nih dan merasa kurang ya. Karena itu media sosial sebaiknya digunakan secara bijak, misalnya untuk belajar, berkarya dan juga membangun hubungan positif. Yang terpenting jangan sampai dunia digital ya menggantikan kehidupan nyata. Sesekali letakkan ponsel, berbicara dengan keluarga, apalagi sudah usai ya, sudah sore jelang malam ini dan selesai dengan aktivitas ya, ya berbicara dengan keluarga ataupun teman ya, dan nikmati lingkungan sekitar, apalagi saat ini sudah ada di rumah. Ya, media sosial boleh menjadi bagian dari kehidupan kita, tetapi jangan sampai mengambil alih kehidupan kita ya. Jadi kita menggunakan media sosial dengan bijak dan tetap menikmati kehidupan nyata di sekitar kita tentunya. Jadi sore jelang malam ini ya, yang paling enak duduk santai ya, dinikmati secangkir kopi ya, ditambah dengan gorengan ya, cemilan lainnya ya, gorengan tentunya. Apalagi gorengan pisang ya, gorengan ya, pisang ataupun juga ya ubi keladi, patatas yang digoreng ya di rumah sendiri ya, di rumah ya, hangat-hangat ya, ya dan ya, dimakan ya bersama dengan keluarga tercinta Anda ya, ada suasana canda tawa ya yang tentu hadir ya di mana saat ini Anda tengah menikmati bersama dengan keluarga tercinta Anda sambil melepas lelah ya setelah seharian Anda beraktivitas ya, dengan bini janomba saudara dorang ya, gonggit lanu katukun saudara dorang semuanya melepas lelah setelah seharian beraktivitas ya. Tentunya makin lengkap kalau ditemani ya dengan ya, kami juga bersama Anda ya menemani dengan menghadirkan tembang juga informasi ya, rangkaian-rangkaian acara yang tentu kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita sedang monitor bersama kami. Kami ucapkan terima kasih ya, dan juga salam kebaikan selalu yang udara, salam jabat hati tentu untuk pendengar mitra RRI ya, masyarakat Kabupaten Fendigo dimanapun ataupun juga Anda yang monitor bersama kami melalui aplikasi RRI digital ya, tetap bersama kami menemani waktu santai Anda ya. Untuk masih bersama kami di Lintas Sore Puven Dinggul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, mendengar dimanapun Anda berada ya. Salah satu ya yang tentu informasi yang bisa kami bagikan ya, sederhana saja, kalau seharian sudah sibuk dengan pekerjaan ya dan media sosial, coba luangkan waktu sebentar untuk meletakkan ponsel, duduk santai ya, nikmati secangkir kopi ataupun juga teh ya, ditemani dengan gorengan dan juga cemilan ya kesukaan, sambil bersantai ya, ngobrol dengan keluarga atau teman dan nikmati suasana sore. Karena tidak semua momen pendengar ya, Endang Ambe, Nijanomba, Waninabo, Kungket Lanuk atau Konserarong semuanya, karena tidak semua momen harus diabadikan di media sosial ya. Ya, ada kalanya kita cukup menikmati deh momen-momennya saja. Oke, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan dengan

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda.
7: Dulu dari aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan cerita.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.

Ya, pukul 8.44 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti, ya, kita dengarkan sejumlah informasi dihadirkan dalam berita Gema Papua. Masih bersama kami, Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, lintas sore Bovendigul kami akhiri pendengar. Lintas malam Bovendigul Anda akan ditemani oleh rekan Denny. Saya Lisa akhiri kebersamaan kita. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan kembali semua informasi dihadirkan dalam berita Gema Papua. Sekarang 1 dari RRI Wamena.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlean.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan. Kan.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiak bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Ayam, sayur,
2: nasi, semua.
1: Berarti
2: di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa, 5 ribu.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD YPK 2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak, sekarang ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah.
3: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi sama yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya, program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
1: Makan tahu sama ayam, sayur, nasi, semua. Boleh.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Dulu. Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5 ribu.
3: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekali Sekaligus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang. 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari-hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat demikian. Untuk kendala kami mungkin ya saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum dan kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu pembawa baki pagi Dewi Masalo Kayoi mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan dan aktivitas di rumah. Selain itu menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Riki Aritonang melaporkan.
0: Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua terus matangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
4: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua, Yosafat Naipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
5: Kegiatan ini dalam rangka untuk likuidasi lewat video ini sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap, berarti semua apapun yang kita lakukan, kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
4: Sementara itu, anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Dokto Papua, Muhammad Jakati Musimiawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi.
6: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah rangka penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan gitu ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama kita lagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium, penyiapan sarana prasarana, lalu ada K3 dan juga ada administrasi rumah sakit. Tentunya di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di intake kedua ini di periode Agustus September ini untuk kita mengajukan borang di siaganya.
4: Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua berharap seluruh tahapan persiapan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah pusat dapat berjalan sesuai ketentuan apabila seluruh proses tersebut dapat diselesaikan. Institut Kesehatan Anigo Nabire ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan membuka penerimaan mahasiswa baru. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, administrasi rumah sakit, serta hukum bisnis. Robi Vanindi melaporkan.
0: Bupati Waropen apresiasi pelaksanaan musyawarah daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
7: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi pada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musda ini. Saya berharap komitmen atau sikap kita makin memperkuat kebersamaan dan memperkuat solidaritas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Waropen.
0: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
7: Jadi bagi negara yang pemuda berani, terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di depan Ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di Kabupaten ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini yang bersatu. Dan ini yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi kuning, tidak ada lagi kuning. Semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju ya?
0: Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan. Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
8: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
9: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari titik start, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkarut aman, terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
8: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
9: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, juga terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi di titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
8: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jamret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
10: Kepolisian Resort Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjamretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjamretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
11: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jamret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
10: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjamretan. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial dilakukan oleh panitia, sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki, karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi, karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal 2 pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wirsatu Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Aneskona mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
4: Iyalah.
3: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
4: Masa kucing gitu?
3: Kalau tak percaya, tanya.
4: Oi, paling apa kucing?
5: Kucing.
4: Tuh, kucing. Itu orang. Kucing tuh
5: real.
3: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
4: Salah. Salah gimana?
3: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
6: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua.
7: Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovin Igul. Yang dipancarluaskan melalui Mancar FM 90,3 MHz. Lagi itu bersama tadi Gema Tanah Papua dari Persatu Jayapura. Dan saat ini tanah waktu telah menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda untuk kita mendengarkan siraman rohani di kesempatan malam hari ini ya. Di hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 bersama Suster Natalia Natasian PBAK ya, yang akan menyampaikan renungan malam hari ini dengan judul Menegur Dengan Kasih, Memuliakan Dengan Hati.

Sobat RRI di mana saja berada. Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kita ada dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik bersama saya, Suster Natalia PBHK. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dalam kasih. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu hari ini. Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi, tetapi mampu menegur dengan kasih, mengampuni dengan tulus, dan menjaga persaudaraan. Semoga sabdamu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami dalam menjalani hidup bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi saudara yang melakukan kesalahan. Yesus berkata agar kita menegurnya terlebih dahulu secara pribadi. Tujuannya bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkan. Seringkali ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita lebih mudah membicarakannya kepada orang lain daripada berbicara langsung kepadanya. Kita mungkin menyimpan sakit hati, menjauh, atau bahkan membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun Yesus mengajarkan jalan yang berbeda, yakni berani menegur tetapi tetap dengan kasih. Menegur dengan kasih berarti kita tidak menempatkan diri sebagai orang yang paling benar. Kita menyadari bahwa kita pun memiliki kelemahan dan pernah melakukan kesalahan. Karena itu, teguran hendaknya lahir dari kepedulian dan kerinduan agar orang yang bersalah dapat berubah dan hubungan dapat dipulihkan. Yesus juga mengingatkan bahwa ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, Ia hadir di tengah-tengah mereka. Artinya, kehidupan bersama membutuhkan pengampunan, keterbukaan, kerendahan hati, dan doa. Jangan biarkan kesalahpahaman memecah persaudaraan yang telah Tuhan bangun. Maka saya mengajak kita untuk berefleksi, apakah saya berani menegur orang lain dengan kasih, atau justru membicarakan kesalahannya kepada orang lain? Ketika saya disakiti, apakah saya mencari jalan untuk berdamai, atau menjauh dan menyimpan luka? Hari ini marilah kita belajar menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi. Jika ada yang bersalah kepada kita, mari berbicara dengan kasih. Jika kita yang bersalah, mari belajar dengan rendah hati untuk meminta maaf. Sebab bagi Tuhan, memulihkan persaudaraan jauh lebih penting daripada memenangkan pertengkaran. Semoga setiap perkataan dan tindakan kita menjadi jalan untuk membawa damai, bukan menambah luka. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Ketika kami disakiti, berilah kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami melakukan kesalahan, berilah kami kerendahan hati untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Jadikanlah kami pembawa damai dalam keluarga, komunitas, dan dimanapun kami berada. Semoga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan ini, renungan Mutiara Pagi Katolik sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Jakarta malam hari ini. Bersama kita ikuti renungan malam di kesempatan malam hari ini bersama Suster Natalia Anastasia PPK dengan judul Menegur dengan Kasih.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
5: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih setia bersama kami di 90,3 MHz. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda, tentunya dalam keadaan sehat, menyenangkan, bahagia selalu dan pastinya tanpa kurangan satu apapun. Ya, pendengar, dari pukul 19 malam ini hingga menjelang pukul 24 malam nanti, saya akan menemani Anda dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tadi pukul 19 kita sudah ikuti Kematangan Papua, dan dilanjutkan dengan renungan malam yang sudah disampaikan tadi oleh Suster Natalia Natasian PBHK ya. Dan saya cukupkan juga untuk lagu-lagu religi Nasrani di malam hari ini. Dan saya berharap di kesempatan malam hari ini semua dalam keadaan sehat, seluruh masyarakat Bovendi Gul di 112 kampung di 20 distrik yang ada di RSUD Bovendi Gul, rekan-rekan medis semuanya di malam hari ini yang masih bersibuk-sibuk di ruangannya masing-masing, rekan-rekan TNI Polri yang ada di pos-pos penjagaannya di jalur perbatasan sana tanpa terkecuali, selamat malam, semangat malam untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetap semangat pastinya dalam menjalankan aktivitas Anda yang sedang piket malam maupun yang lagi bersantai bersama rekan-rekan di baraknya masing-masing. Selamat malam untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, saudara pendengar, di kesempatan hari ini, saya sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu daerah pilihan ini, dari daerah Papua, Sulawesi, Sumatera, sudah saya siapkan. Namun sebelumnya, saya akan memberikan sebuah informasi. Sebuah pengumuman berasal dari Dinas Kesehatan Bovendigul yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Isi pengumuman, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 serta sebagai wujud partisipasi pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan THT yang akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu dari tanggal 11 sampai 15 Agustus bertempat di Puskesmas Tanah Merah. Persyaratannya bagi peserta atau masyarakat yang mau melaksanakan pemeriksaan ya, peserta wajib membawa kartu identitas KTP atau KK, dan peserta juga membawa kartu BPJS kesehatan jika memiliki. Ya, demikian pengumuman disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Ya, untuk pendengar semua yang ada di Kabupaten Bovendigul, yang terlebih khusus mungkin yang ada di Kota Tanah Merah ini ya, bahwa Dinas Kesehatan Bovendigul bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara gratis untuk kesehatan kulit dan kelamin serta pemeriksaan THT ini, pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan yang dilaksanakan di UPTD Puskesmas Tanah Merah setiap jam kerja. Untuk masyarakat semua yang mau memeriksakan diri dapat membawa kartu identitas KTP ataupun KK, dan juga kalau punya kartu BPJS kesehatan bisa dibawa ya, untuk salah satu persyaratan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di UPTD Puskesmas Tanah Merah. Semoga masyarakat semuanya yang mengalami kendala kesehatan baik itu kulit maupun THT dapat terobati dengan adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dari pemerintah, namun melalui Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas Tanah Merah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan pendengar semua di mana saja Anda berada yang saat ini masih bergelut dengan pekerjaannya di rumah maupun di tempat kerjanya, yang ada di pos-pos penjaganya, rekan-rekan TNI Polri semuanya, dan yang ada di rumah sakit RSUD Bovendigul bersama rekan-rekan di sana, tim medis semuanya tanpa terkecuali menemani aktivitas malam hari ini. Saya akan coba menghadirkan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan ya, dari Papua, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada. Saya coba hadirkan untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Saya coba lagu pertama dari Janggene, Neja, yang lagu ini spesial aja untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini.

Sudahkah Anda tahu? Istilah Moyu diperkirakan muncul bersamaan dengan masuknya misi Katolik yang dibawa Pastor Petrus Hoibur berkebangsaan Belanda tahun 1933 di Kampung Ninati, daerah Moyu bagian utara Bovendigul. Misi Katolik mengadakan kontak pertama dengan penduduk setempat, tepatnya di pinggiran Sungai Kau dengan subsuku Kamindip yang hidup di wilayah dusun mereka di pinggiran Sungai Moyu. Dalam subsuku ini terdapat klan bernama Muyan. Klan Muyan yang diperkirakan mengadakan kontak pertama dengan para ekspedisi. Perkenalan ini kemudian membawa mereka menyebut seluruh penduduk dari selatan hingga ke utara dengan satu istilah, Moyu. Di versi lain, istilah Moyu muncul karena penduduk setempat menyebut Sungai Kau di bagian barat dengan Fly di bagian timur dengan istilah Ok Moyu atau Sungai Moyu kepada orang Belanda. Penyebutan itu akhirnya berubah menjadi Moyu. Orang Moyu juga menyebut dirinya dengan istilah Kati, artinya manusia sesungguhnya.

Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindip Tanah. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.

Ya pendengar, masih bersama kami di 90,3 MHz. Masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan di malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20.32 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani Anda semuanya pendengar. Dan informasi untuk Anda bahwa di pukul 21 malam nanti kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3R di Jakarta. Dan nanti di pukul 20.00 kita akan ikuti Ruang Rindu, ya, Ruang Rindu di malam hari ini, Ruang Rindu Nasional, ya, dari Pro 1 RI Jakarta, yang akan menghadirkan Ari Kusmiran di malam hari ini, ya, Ruang Rindu Nasional, yang tentunya akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Untuk pendengar semuanya di malam hari ini, saya masih menemani Anda untuk menghibur Anda semuanya. Dan informasi lagi untuk anak-anak semuanya, RI Bovendigul telah membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Anda bisa buka di IG RI Bovendigul. Semuanya persyaratan pendaftaran ada di situ. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa membuka IG RI Bovendigul, bisa dilihat, dicek dulu persyaratan-persyaratannya untuk mengikuti lomba Bintang Radio RRI di tahun 2026. Sekali lagi untuk kaula muda yang punya bakat menyanyi yang ada di Bovendigul, yang mau ikutan kompetisi Bintang Radio di 2026, Anda bisa mengecek informasinya di IG RRI Bovendigul. Di situ semuanya Anda dapat lihat, tentunya di Instagram RRI Bovendigul, dari persyaratan hingga persyaratan pendaftaran semuanya ada di situ. Untuk Anda semuanya yang mau ikutan berpartisipasi dalam lomba Bintang Radio tahun 2026. Dan saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan. Lagu ini berasal dari daerah MAPI dan dilanjutkan dengan lagu dari daerah Sulawesi Tenggara. Saya coba dengarkan untuk Anda.

Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.

0: Sudahkah Anda tahu, Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes van Duysen pada 4 Oktober 1978.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, lagu-lagu daerah pilihan baru saja saya hadirkan untuk Anda ya. Dan mengantarkan kita menit 57 lepas pukul 20. Tentunya Anda masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bominigul di 90,3 MHz. Dan saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu daerah pilihan di malam hari ini. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti warta berita dari Pro 3R Jakarta ya, untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, sekali lagi untuk kaula muda yang ada di Bominigul yang kiranya memiliki bakat menyanyi, suara yang bagus ya, dari Bominigul telah membuka pendaftaran audisi Bintang Radio 2026 untuk adik-adik semuanya yang mau mendaftarkan diri ya, yang berumur 16 sampai 25 tahun bisa langsung mengecek informasinya di IG RRI Bominigul, karena semua informasi terkait pendaftaran dan persyaratan Bintang Radio di 2026 semuanya ada di situ. Adik-adik bisa lihat langsung dan mungkin bisa mendaftarkan diri bila ingin mengikuti audisi Bintang Radio di kesempatan tahun ini ya, untuk Anda semuanya. Dan juga pastinya untuk masyarakat Bovenigul ya, yang di luar kota Tanah Merah mungkin, yang mempunyai anak atau saudara yang punya bakat menyanyi, suara yang bagus, bisa mengikutkan di audisi Bintang Radio di tahun 2026 tingkat RRI Bovenigul. Dan mendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
4: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Miftia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
5: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
6: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
4: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
7: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
4: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purnabakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
8: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
10: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
9: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
9: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
9: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
9: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini, yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
18: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
17: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
20: Kami ini open untuk siapapun kebersamaan. Dalam selama satu bulan ini HUT TNI ini adalah
2: Biar.
19: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mix double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulli, Tilolipo 3 RRI, Tersenyum Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pufini Gul yang dipancar luaskan melalui pemancar FM 90,3 MHz. Baru saja pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini telah menunjukkan pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk pendengar semua di mana saja Anda berada, di 20 distrik 112 kampung ya, di malam hari yang tengah monitor siaran Radio Pufini Gul, yang ada di Waroko, yang ada di Ninati, yang ada di Jair, semuanya tanpa terkecuali selamat malam. Selalu bahagia di malam hari ini. Dan untuk pendengar ya, yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan diri untuk ke peraduan, sekali lagi saya ingatkan untuk mengecek kembali perlengkapan dapur yang mungkin sempat tadi digunakan ya, baik dari kompor, jendela, pintu, untuk dicek kembali, mengingat di beberapa beberapa hari terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, sehingga saya ingatkan kembali untuk pendengar semuanya di malam hari ini yang mungkin mau ke pembaringan, mengistirahatkan badan Anda untuk kembali mengecek dapur, perlengkapan-perlengkapan yang mungkin tadi digunakan sore tadi untuk masak dan lain sebagainya, jendela pintu jangan lupa, sehingga kita semuanya dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pendengar, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio di malam hari ini. Di malam hari ini drama radionya produksi dari Ambon dengan judul Kado Salah Alamat, spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini.
5: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Hingga rilisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... Aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nata Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti drama radio dari RRI Ambon ya, produksi RRI Ambon dengan judul Kado Salah Alamat, dan dilanjutkan dengan serangkaian lagu-lagu hiburan. Menjelang pukul 22 akan kita ikuti Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta ya, di malam hari ini yang akan menghadirkan Ari Kusmiran di malam hari ini, dan dipandu dengan host kita, Ita Pramasar dan Yudi Ismail. Kita dengarkan lagu-lagu hiburan di malam hari ini bersama Inka Christine, Nika Rila, dan

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending Tetri
3: Konsultan. Ya, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di program 1 RW di Gul, tentunya masih dengan selingan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dua teman manis dari Inka Christine, Rela dan Nick Ardila Deru Debu. Baru saja berlalu dari dengar kita semuanya ya. Mengatakan kita ke menit 53 lepas pukul 21. Tentunya masih setia bersama kami di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi untuk pendengar semuanya yang ada di Kota Tanah Merah maupun yang ada di kampung-kampung di distrik-distrik yang monitor siaran Ribu Fenigul, saya ingat kembali untuk Anda ya, mungkin saat ini sudah terbaring di tempat pembaringannya, untuk mengecek kembali dapur Anda, jendela pintu, perlengkapan masak Anda mungkin yang sore tadi digunakan untuk memasak, untuk dicek kembali ya. Mengingat sudah beberapa kali di akhir-akhir ini sering kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di Bovendigul, mengingat kemarau masih panjang nih di Bovendigul ya. Untuk itu saya ingatkan kembali untuk pendengar semuanya, mengecek kembali dapur Anda, kompor, jendela pintu untuk dicek, sehingga kita semuanya dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda menjelang pukul 22 nanti. Akan kita ikuti Ruang Rindu Nasional di malam hari ini yang akan menghadirkan Ari Kusmiran di malam hari ini. Kita dengarkan lagu berikutnya dari Poppy Mercury, Hati Siapa Yang Tak Luka, dan masih dengan Inka Christine, Nafas Cinta.

Ya pendengar di Malaysia berada, saya cukupkan dulu serangan lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RI Jakarta. Kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional di kesempatan malam hari ini, yang menghadirkan Ari Kusmiran di kesempatan malam hari ini.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer.
1: Sangat populer di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun
1: berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Waktu itu
2: Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya, sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Contessa SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya.
1: Aduh.
0: Jumplo singit.
2: Sepak tekong. Sepak tekong itu suka terus apa gebak soter eling
0: tak. Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya, aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun,
2: kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: Apa produsernya ya?
0: Oh.
2: Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, ya. Gitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Okay. Itu tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Ande-ande Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus lagu apalagi ya itu lagunya album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil ya.
2: Iya,
1: masih gadis kecil.
0: Oke. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umuran segitu
2: bener ini. Jadi
0: masih
2: pada udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
1: belas. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe.
1: Iya, kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari ya.
2: Ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu itu. Mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200 album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: nanti. Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
1: bangsa
3: Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bang Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak
0: Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak
0: Ari
3: Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Om Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Rikuskiran katanya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
5: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
5: Masya Allah.
4: Iya.
5: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah
0: lanjut. Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Rikuskiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Rikuskiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ica, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
5: Oh, boleh, silakan. Silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
5: Iya silakan Mbak Ulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran
0: ya.
6: Itu
0: yang mana? Yang
6: tulus hatimu.
0: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
5: Iya, siap, Mbak Ulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
5: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
5: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
5: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke.
7: Okay. Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
5: Oke.
7: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
5: Oh iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Kesmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
5: Oke Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengampu, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
5: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
5: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
5: aja,
0: lagu?
5: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
5: Betul.
2: Dari Papri.
5: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
5: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
5: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
5: ya,
2: juga,
5: kan ada pajaknya
2: baru
5: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
5: lagu yang mana,
2: terjadi.
5: Ya.
2: We never know.
0: Artisnya
2: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
5: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
5: betul
0: lebih dengan baik ya.
5: Lebih baik
2: lebih
5: lagi.
2: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
5: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Yeah. Pop Indonesia, pop kreatif, mm-hmm, ya kan?
8: Ada kemudian pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, mm-hmm, kemudian
8: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, mm-mm, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
8: Ya,
2: yang
8: koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, mm-mm, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik mm-hmm, sedang mm-hmm dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya, ya mungkin ini perputaran musik. Iya, perputaran, kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
8: nanti
2: ini.
8: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun top seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop
8: itu
2: Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
8: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak.
2: Nah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Okay. Termasuk dia. Nika Astria, kita pernah masari, kemudian
8: siapa? Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Lah, banyak itu mm-hmm, itu juga mm-hmm perlu perhitungan karena betul, untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, mm-hmm, kemudian teknik vokal yang kuat, mm-hmm, ya kan? Siap. Hentakannya tuh harus kuat. Mm-hmm. Ya powernya juga harus full power kalau lagu mm-hmm slow rock itu.
8: Mbak Ari,
2: sama okay dengan pop ya, Indonesia.
8: Ya, betul Mbak Ari.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat mm-hmm teknik pernafasannya. Mm-hmm.
8: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, mm-hmm, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
8: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Hah? Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
8: Angkat topi ya Mbak.
0: Mbak Ari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya

0: Rugi.
1: Betul. Okay.
0: Sekarang rugi benar deh.
1: Ini ada
0: aja, kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
0: AI
2: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
0: Metal semua.
2: Weh, mantap.
0: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
1: Oke.
0: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
2: Yang semua ya,
0: makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
1: Oke.
2: Tunggu rilisnya loh Mbak Mbari.
1: Mbari, ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu, sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, enggak, ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
2: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
0: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
1: Lali aku, Rek.
0: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album, bikinnya 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album.
1: Wah, ternyata
0: jadi,
1: begitu ya.
0: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
0: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
0: Terus SD. ada John.
2: Ya John.
1: John.
0: Wah, siap. Semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
2: ya,
0: lagu,
2: ada yang populer ya.
1: Siap kalau begitu.
0: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
1: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
0: Oke.
1: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 12. Ditunggu.
1: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai
2: cuma
1: ngobrol
2: WhatsApp
1: sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas. Tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari,

0: Tuban, Wemena, Wai Kanan dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon,
1: karena dipakai sama Mbak bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an tuh apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus nih, benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Mari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer, Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak? Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Tidak terlalu banyak seperti sekarang. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri. Betul banget.
0: Kalau dulu enggak begitu ya.
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya, Mbak ya. Kita dulu.
3: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Ya, Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
0: tuh. Oke. Okay. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
3: Boleh. Silakan,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Nah, betul. Langsung pertanyaannya apa, Pak?
4: Yang kembali. Ya, apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari, gimana kabarnya ya, ditanyain?
4: Berapa puluh tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
4: Ingin bertanya saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat, mana ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam, boleh?
0: Silakan, tiga orang.
4: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Haji Blangkon.

0: juga Mbak Lita. Lita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
0: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama.
0: Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan Mas Foni yang cantik.
2: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
3: Itu apa sih Foninya itu?
2: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
3: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita
2: ya.
3: Dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aisman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
2: Apa?
3: Halo.
2: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
3: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
3: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
3: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay, siap.
3: Makasih, baik,
2: sama-sama.
3: Baik, Mas Yudi.
2: Apa
3: baik,
2: tuh?
3: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Depok.
1: Depok. Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam hari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
2: Terkenang. Wow. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu tidak ada
4: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor, di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Ita Permasari, ya, selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik Masya Allah semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan satu aja nih Bari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmiran selama terjun di
2: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica
2: di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi
2: sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
6: Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
4: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ica, ya Mbak jago paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang gitu, nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang oh yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
1: Oh, di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam yang
2: entah
1: dingin.
2: Entah di mana kini kau berada.
4: Malam yang dingin.
2: Festival tuh. Oh, iya, festival.
6: Entah di mana festival.
4: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan bener, itu lagu bener. Emang itu, suka
2: oh Ical sukanya lagu itu ya.
6: Suka kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh jadi, siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
2: Oke.
6: Okay. Oke deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak. Iya Pak sebenarnya Mbak.
6: Kampanye selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
1: Ya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Ini nelponnya.
4: Terima kasih.
2: Oke.
4: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
4: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
4: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
4: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
4: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
4: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
4: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi, Bu. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
1: Betul.
4: Satu businessman,
1: satu artis penyanyi.
4: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
4: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
4: Sudah bisa
1: jagoan semua.
4: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: kan ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
4: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay.
4: Kalau enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
4: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama sesama sama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya. Kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau enggak salah. Tahu enggak? Begitu kenapa aku live ya di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu enggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
4: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
4: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
2: Oh, siap siap siap.
1: Banget.
2: Bari dari ada lagi yang disampaikan.
4: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
4: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
4: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
4: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Iya ya.
4: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Siap, okay, Bari.
4: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ aja, understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
4: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua tuh
2: Mbak Ari. Oh iya iya iya iya.
4: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
4: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu okay. Jumari. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
4: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
2: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
4: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal yang mungkin, Mbari.
4: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbari?
4: Sudah.
1: Aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbari.
4: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
4: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya siap.
1: Udah nggak sabar ini.
4: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku
1: Mbari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
2: Siap, oke.
4: Don't worry.
2: Kemudian
4: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
4: Gala konser gitu.
1: Siap, Mari.
4: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
4: Amin. Oh, enggak bisa, harus enggak
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
4: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
4: Ya,
1: betul.
4: Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbari. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbari?
4: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
4: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar gak Mbak Ari saat itu?
4: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
4: Itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa menerang karena manusiawi lah. Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
4: Jadi watu, waduhai.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
4: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
4: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya Mbak Ria.
2: Gak ada ya, lancar
1: mulus kayak jalan tol Mas Wes, itu jawabannya.
4: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya Allah.
1: Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
4: Okay. Ya, itu gak bisa diri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya. Waduh.
4: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar. Itu
2: okay, Mbak. Siap.
1: Sama kayak aku.
4: Enggak saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
4: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget Mbak Ari?
4: Ya karena aku overuse. Bayangin lo. Oh,
1: iya.
4: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, jadi, Mbak. Oh.
4: Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
1: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
4: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
4: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
1: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
4: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
4: Aku gak wani.
1: Nah, jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
4: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
4: non-medis, non-medis Pakiran namanya, non-medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
4: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
4: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
4: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
4: Bar coba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
4: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
4: Aku dan Dia. Ya ada hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
4: Okay. Lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
4: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
4: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak.
4: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
4: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean. Saking pegelnya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Jadi
4: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
4: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le. Apa ya?
4: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
4: Yang pas delala lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok ratus
2: bukan. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: lagi,
2: terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
4: Menteri.
2: Iya.
4: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Bari, pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
4: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Wajib itu sama Setulus Hati menggabis enggak boleh dilepas.
2: Ya,
4: lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya oh iya Mbak Ari Kusmiran.
4: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
4: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
4: Okay. Ya siap. Sudah. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: benar-benar
2: syukur. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT, JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
0: tersesat. Siap, oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita.
0: Gak apa Mbak. Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau ya?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu lagu lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Isaryanto,
0: cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Hah? Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Iya, santai itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryo. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak An. Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya ya, kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe nang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Mbak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbari ya, voice note-nya ya. Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini Kak Bintang Lemunya dah, Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempo dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah, banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Bahasa John sama itu apa Satu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, yang versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kualan telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena dipakai kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Jabak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi, ada Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jombian juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh anehnya tuh top lagi aduh ya ampun aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua. Tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woi, okay.
2: Jadi kawat. Musik yang wah gitu-gitu aku enggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tur. Dengan wah, musik heavy rocknya,
1: wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung Mbak Mbak Ari ya. Kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagi SD. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama Tilaku Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu Burung Kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasannya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari, mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Wah, kita dua jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan.

Dengan program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, selalu tergesa kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bumi Minggu akan kembali di udara Kamis 13 Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berbisa dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bupendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz bersama Anda pendengar edisi siar hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Menjumpai Anda kembali sepanjang lintas pagi Bupendigo. Saya Lisa Adebung Tito ya, kami bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Di mana rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita lintas pagi kami hadirkan adalah serangkaian lagu-lagu rohani Buddha. Kemudian pendengar kami hadirkan lagu-lagu perjuangan. Pukul 6.30 kami hadirkan warta berita daerah. Pukul 7 warta berita sentral kembali bersama kami pendengar masih dengan lagu-lagu perjuangan. Kami hadirkan ada informasi prediksi BMKG, informasi yang nantinya akan dilaporkan ya oleh perakirawan. Kami hadirkan pada pukul 7 ya 45 menit waktu Indonesia Timur pendengar di pagi ini. Pukul 8 tepat nanti pada pukul 8 kami hadirkan dialog interaktif Sapapsel. Hingga pukul 9 kembali bersama kita mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bupendigo. Saat ini pendengar pukul 5.19 menit. Pukul 5.19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Bupendigo, Lenang Ambian, Nejan Nomba, Waninabo, Konggit Lanuka, Tukun Serenong semuanya. Suasana pagi ini ada yang sudah bangun dan sudah memulai segala aktivitas Anda dengan doa pagi. Semoga apapun yang akan Anda kerjakan di hari baru ini ya, sambut pagi dalam keadaan yang baik, sehat ya, dan tentunya akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Anda, rencana aktivitas Anda. Terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda bersama kami ya di pagi ini dengan lagu-lagu rohani Buddha.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama. Hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar pukul 5.52 menit waktu Indonesia Timur memberikan kesejukan kesegaran di hati Anda, terutama umat Buddha ya, di Bufendiko. Dari manapun Anda berada saat ini, masih di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Tentunya memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Suasana pagi ya kebersamaan kita nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur akan kami sudahi lagu-lagu rohani Buddha. Pendengar masyarakat yang Kabupaten Bufendiko ya, keistimewaan bersyukur di pagi hari. Pagi hari adalah momen awal yang menentukan bagaimana kita menjalani sisa hari dengan baik. Bagi sebagian orang, memulai hari dengan rasa syukur menjadi kebiasaan yang mampu membawa dampak positif, tentu bagi tubuh, kita punya pikiran, dan tentunya jiwa. Dalam berbagai ajaran ya, pendengar, bersyukur di pagi hari bukan hanya sekedar ritual, namun pendengar, ini memberikan banyak manfaat ya bagi kesehatan fisik dan mental. Salah satu manfaat pendengar ya, manfaat utama ya, bersyukur di pagi hari adalah meningkatkan suasana hati. Ketika seseorang memulai hari dengan rasa syukur, otak ya secara alami menghasilkan hormon serotonin dan dopamin yang tentunya ini berfungsi ya sebagai pemicu perasaan bahagia. Selain itu pendengar, bersyukur juga dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial. Karena pendengar, seseorang yang terbiasa bersyukur akan lebih mudah menghargai orang lain, bersikap lebih ramah ya dan berempati. Tentunya ini ya mendorong terciptanya interaksi sosial yang lebih baik, baik di lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai zamrud.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo, dimanapun Anda berada dengan penyucian nomba, dorong semuanya saudara-saudara. Di mana kebersamaan kita masih di Lintas Pagi Bovendigo, saya Lisa dan juga Bung Tito ya, kami terus bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Iya, pukul 6 lebih 11 menit ya waktu Indonesia Timur. Di waktu ya kebersamaan kita Lintas Pagi Bovendigo, pendengar tentunya ada lagu-lagu perjuangan yang kami hadirkan. Ya, lagu-lagu perjuangan yang kami hadirkan ya di ruang dengar Anda kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigo. Dan juga pendengar Warta Berita Daerah ya, kembali kami informasikan pada pukul 6.30 Warta Berita Sentral, pukul 7 informasi perakiran cuaca ya akan kami hadirkan. Di mana juga tepat nanti pada pukul 8 kami hadirkan dialog interaktif Sapapsel akan hadir ya di dengan topik peran Baperida menghadapi tantangan Papua Selatan 2026-2030. Akhir kebersamaan kita nanti ya di Lintas Pagi ada informasi kembali terangkum dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Ya, pendengar di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada ya, ada ya, ini akan kembali lagi aktivitas ya di pagi ini, hari ini masih di dalam ya suasana tentu bulan Agustus. Pendengar, bulan Agustus adalah bulan ke-8 ya dalam kalender Gregorian dan memiliki beberapa peristiwa penting serta karakteristik khas ya di bulan ya, di belahan bumi utara ya, di belahan bumi utara. Pendengar, Agustus menandai akhir musim panas dan mendekati awal musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan ini adalah bagian dari musim dingin ya. Dan tentunya pendengar, melansir ya dari laman detik.com, bulan Agustus tentunya memiliki sejumlah keistimewaan yang menjadikannya bulan yang istimewa dalam kalender Gregorian. Kembali lagi tentang informasinya pendengar, hari kemerdekaan Indonesia ya, di mana beberapa poin penting yang menjadikan Agustus itu berbeda ya. Ada hari kemerdekaan Indonesia, Agustus dikenal luas ya di Indonesia sebagai bulan kemerdekaan karena tanggal 17 Agustus adalah hari yang sangat penting ya, karena menandai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian pendengar, ada cuaca musim panas ya, dan kemudian juga perayaan dan festival. Banyak negara dan budaya merayakan berbagai festival pada bulan Agustus juga. Hari kemerdekaan Amerika Serikat, pendengar, hari raya, beberapa hari raya dan hari besar keagamaan juga jatuh pada bulan Agustus ini ya, tergantung pada kalender lunar atau sistem penanggalan tertentu ya. Secara keseluruhan pendengar, bulan Agustus adalah waktu yang syarat makna dan perayaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Keberagaman acara dan cuaca ya tentu menjadikannya bulan yang penuh warna dan kesan ya. Terlalu sedikit informasi pendengar, di mana kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id ya, dikabarkan tentu Agustus bulan syarat makna dan perayaan. Oke. Iya. Tentunya pendengar, dimanapun Anda berada ya, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda. Kami sekaligus ya, tentu ini jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, ada serangkaian informasi dalam penyampaian Warta Berita Daerah. Sambil menantikan ada informasi ya, tentunya juga kami ingatkan ya untuk mama dorang, saudara dorang semua, jangan lupa ya kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan tentunya juga ini masih berlangsung ya hingga hari ini ya. Hari ini tanggal 13 berarti masih ya, masih dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan yang masih berlangsung. Jadi mama dorang, saudara dorang semua, jangan lupa ya, mungkin sudah yang daftar dari kemarin ya untuk mendapatkan pelayanan di hari ini, manfaatkan kesempatan ini ya, yang belum sekali mendengarkan informasi pemeriksaan kesehatan ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigo ya bersama UPTD Puskesmas Tanah Merah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kulit dan kelamin ya, serta pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan dimulai kemarin pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ya, tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Tempat UPTD Puskesmas Tanah Merah. Jangan lupa bapak mama dorang, saudara dorang semua, jangan lupa untuk bawa kartu identitas ya, KTP,
kartu keluarga, ya, kartu BPJS kesehatan. Tidak bawa semua, tapi wajib bawa satu saja, ya, KTP, bawa KTP atau ya bawa kartu keluarga juga bisa, kartu BPJS kesehatan jika memiliki, ya, itu diinformasikan tentu untuk bisa mendapatkan mendaftar, ya, dan mendapatkan pelayanan kesehatan, ya, di hari ini tentu masih berlangsung, ya, bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan menjaga kesehatan agar tetap fit dalam menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari, ya, Mama Dorang, saudara-saudara semuanya. Oke, semoga memberikan informasi untuk Anda dengan adanya juga sebuah informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Selamat pagi pendengar di bulan Agustus, ya, bulan penuh semangat kemerdekaan. Pagi ini, ya, kita kembali mendengarkan lagu-lagu perjuangan, ya. Semoga semangat dari lagu-lagu ini ikut membangkitkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan motivasi, ya, untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik tentu bagi Indonesia tentunya.

0: Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua, nomor 17 Teluk Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Povendigo dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, pendampingan penggunaan teknologi perlu diberikan kepada anak dan remaja. Inilah Warta Berita selengkapnya, dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Pendampingan penggunaan teknologi perlu diberikan kepada anak dan remaja. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fabianus Sinfa Hagi, menegaskan pentingnya peran orang tua dan tenaga pendidik dalam mendampingi anak dan remaja menggunakan teknologi digital. Pendampingan dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital, termasuk kekerasan berbasis gender online. Hal tersebut disampaikan Fabianus dalam kegiatan literasi digital pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja pada tingkat sekolah dan luar sekolah di Kabupaten Bovendigul yang digelar dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional Rabu 12 Agustus 2026 di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke sebagai upaya meningkatkan pemahaman anak dan remaja maupun orang dewasa mengenai penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, Sekda Bovendigul mengajak para orang tua dan tenaga pendidik untuk tidak hanya melarang anak menggunakan teknologi, tetapi juga aktif hadir dan memberikan pendampingan.
2: Di masa berbasis gender online yang dapat menimpa anak dan remaja dalam berbagai bentuk seperti pelecehan melalui media sosial, penghinaan, ancaman, penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan, pemerasan seksual, perhubungan siber, sehingga berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Kekerasan ini seringkali meninggalkan dampak yang tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, pendidikan, hubungan sosial, bahkan masa depan anak dan remaja.
1: Menurut Fabianus, perlindungan terhadap anak dan remaja merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu membangun sinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah bagi anak. Sinergi tersebut sangat diperlukan untuk mencegah sekaligus menangani berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang digital.
2: Peringatan Hari Remaja Internasional hendaknya menjadikan momen bagi kita untuk semakin memperkuat perhatian terhadap masa. Oleh sebab itu, kita harus memastikan bahwa anak dan remaja tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki kesempatan untuk berkembang serta terlindung dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Saya berharap kegiatan ini hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ia menambahkan anak dan remaja harus dipastikan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Selain itu, mereka harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memiliki ruang untuk berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berharap materi dan pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti setelah acara selesai, tetapi dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta diteruskan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Ia pun mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan generasi muda yang cerdas secara digital, berkarakter, berdaya saing serta terlindungi dari berbagai ancaman kekerasan di ruang digital. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses pendataan orang asli Papua bukan merupakan sensus penduduk. Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan sistem aplikasi SIAK. Berikut laporan Thomas Syamlean.
3: Kepala Dinas Dukcapil Papua Barat, Dr. Ria Maria Kome Emling, menjelaskan pendataan orang asli Papua OAP dilakukan melalui pengembangan aplikasi SIAK Plus dengan mengacu pada data marga yang telah diverifikasi bersama Lembaga Adat dan Majelis Rakyat Papua. Hal tersebut disampaikan usai memberikan materi pada kegiatan sosialisasi pendataan orang asli Papua Selasa kemarin di Bovendigul. Ia menjelaskan dalam proses pengembangan SIAK Plus, pihaknya memperoleh data marga melalui rapat dan koordinasi bersama Lembaga Adat, para kepala suku, akademisi, serta MRP. Menurutnya, setelah melalui proses verifikasi, data tersebut menjadi bank data yang kemudian diserahkan kembali oleh MRP kepada pihak Disdukcapil. Selanjutnya, data tersebut diteruskan kepada Disdukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan penginputan data OAP melalui kartu keluarga.
4: Itu nanti secara berjenjang itu turun ke sampai di daerah-daerah adat gitu. Kemudian karena berdasarkan PP 106 itu, selain amanatkan kepada Dinas Dukcapil Provinsi menggunakan aplikasi SIAK untuk pendataan orang asli Papua dan juga berkoordinasi dengan lembaga yang melakukan urusan kependudukan, dalam hal ini Kemendagri dan Dirjen Dukcapil. Sehingga pada tahun 2023 kami melakukan pendekatan pertemuan dengan Dirjen Dukcapil, kami menjelaskan undang-undang regulasi yang ada, kemudian dikembangkanlah aplikasi SIAK Plus.
3: Proses pendataan orang asli Papua, kata Dr. Ria, bukan merupakan sensus penduduk. Pendataan dilakukan dengan memanfaatkan sistem aplikasi SIAK. Lebih lanjut, ia menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan identitas kesukuan masyarakat ditelusuri secara lebih rinci, termasuk hingga sub-sub suku yang ada di tanah Papua.
4: Dan untuk melakukan penginputan data OAP, itu oleh operator yang ada di Dinas Dukcapil, mereka mendata, menginput melalui kartu keluarga. Jadi kami bukan sensus, kami melalui aplikasi dan diinputlah melalui kartu keluarga. Di situ bisa terbaca fam-fam atau marga seorang bapak, ibu, dan kita bisa sampai di subsuku, kita melihat tempat lahir. Jadi seperti itu. Jadi selama ini pendataan OAP seperti itu.
3: Dengan sistem pendataan berbasis digital, diharapkan data orang asli Papua menjadi akurat, terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat asli Papua. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Layanan digital Digul dan website pelayanan publik jawab kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan mudah. Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul Paskalis Ameto menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Paskalis, tanpa dukungan data yang benar, lengkap dan terus diperbaharui, berbagai kebijakan yang dirancang pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Papua, akan sulit mencapai tujuan secara optimal. Oleh karena itu, menurutnya peran kepala kampung sangat strategis karena menjadi ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepala kampung diharapkan dapat memastikan data kependudukan di wilayahnya selalu diperbaharui dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ia menjelaskan kehadiran berbagai platform digital tersebut merupakan langkah nyata Disduk Capil dalam memangkas rantai birokrasi sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan.
5: Website pelayanan online dan aplikasi Digul mulai hari ini masyarakat Provinsi Digul tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Dukcapil, cukup dari HP bisa urus KTP akte kelahiran gratis di setiap distrik.
1: Ia berharap masyarakat di seluruh wilayah Boven Digul mulai dari tingkat distrik hingga 112 kampung dapat memanfaatkan layanan digital tersebut dengan sebaik-baiknya. Menurut Paskalis, transformasi pelayanan berbasis digital ini juga diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan, termasuk pemenuhan dan pembaharuan data orang asli Papua secara lebih menyeluruh. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Boven Digul salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kampung Asiki. Laporan Setianing Nurjana.
6: Pemerintah Kabupaten Boven Digul menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi korban musibah kebakaran di Kampung Asiki, Distrik Cair beberapa hari lalu. Wakil Bupati Boven Digul Marlinus bersama rombongan dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta anggota DPRK Boven Digul hadir secara langsung untuk memberikan bantuan kepada para korban. Dalam kesempatan tersebut, Marlinus menyampaikan rasa prihatin dan dukungan kepada warga yang terdampak kebakaran. Ia meminta para korban agar tetap tabah, sabar, dan tidak berputus asa dalam menghadapi musibah.
7: Kehadiran kami di sini adalah satu bentuk kepedulian, perhatian kepada masyarakat kami yang ada di Distrik Jair Teristimewa yang terkena musibah. Mungkin kehadiran kami di sini, kami akan memberikan sedikit dari apa yang ada.
6: Marlinus menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah Kabupaten Boven Digul, khususnya kepada warga Distrik Cair. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok atau sembako. Marlinus berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga, sekaligus memberikan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali setelah menghadapi musibah. Ia meminta masyarakat tidak melihat bantuan tersebut dari besar kecil nilai yang diberikan, melainkan sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah kepada warga yang sedang membutuhkan. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Boven Digul dan dipancar luaskan oleh Siki FM. Pendengar dan pemirsa, kembali reporter Thomas Syamlian melaporkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digul berkomitmen turunkan stunting lewat program peningkatan pangan.
3: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Boven Digul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digul Evelyn C. Amute mengatakan, penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
8: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Boven Digul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelynse, dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelynse menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan.
0: Tingginya kasus kulit dan kelamin jadi perhatian Dinas Kesehatan Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan.
9: Itu ada dua pelayanan kesehatan spesialistik, yaitu
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menaruh perhatian terhadap tingginya kasus penyakit kulit dan kelamin di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menghadirkan dokter spesialis kulit dan kelamin dalam pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Merah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Murniati, mengatakan berbagai kasus penyakit kulit dan kelamin masih banyak ditemukan di masyarakat, sehingga membutuhkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis. Selain dokter spesialis kulit dan kelamin, Dinas Kesehatan juga menghadirkan dokter spesialis THT. Kedua pelayanan spesialistik tersebut dilaksanakan selama 5 hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk menghadirkan tenaga ahli tersebut, Dinas Kesehatan Bovendigul bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Merauke. Dalam kegiatan itu diterjunkan 2 dokter spesialis beserta 3 orang asistennya.
9: Penyakit khusus dan penyakit kulit dan kelamin ini kan sangat tinggi. Kita ketahui bahwa beberapa kasus penyakit kulit kelamin misalkan itu kan itu banyak kita temukan di masyarakatnya kita.
10: Murniati menjelaskan pelayanan dibuka dari pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur selama 5 hari yakni 11 hingga 15 Agustus 2026 di Puskesmas Tanah Merah. Informasi mengenai jadwal pelayanan juga telah disampaikan pada masyarakat melalui media sosial. Menurutnya, pemeriksaan oleh dokter spesialis penting dilakukan agar penyakit dapat diketahui sejak awal dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kenyataannya, pemeriksaan gratis tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Kabupaten Bovendigul. Salah satu pasien, Michael Gitianop, mengatakan kehadiran dokter spesialis di Puskesmas Tanah Merah sangat membantu masyarakat. Terlebih selama ini, masyarakat masih mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan langsung dari dokter spesialis. Michael sendiri mengikuti pemeriksaan karena mengalami keluhan pada bagian tenggorokan. Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan tanpa terbebani biaya.
11: Ya, kalau baik itu laksanakan karena gratis. Kalau macam itu namanya harus melalui. Kalau ini gratis tahu jadi berarti aman.
10: Michael berharap pelayanan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan dari dokter spesialis tanpa harus pergi.

0: masyarakat dengan berbagai program pembangunan. Salah satu contoh yang kini dirasakan masyarakat Bovendigul telah merasakan akses jalan Merauke-Bovendigul dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pelayanan Pajak Pratama Merauke, Andri Hendra Daud Ratu.
1: 80% penerimaan Indonesia itu dari pajak. Jadi memang pajak ini memegang peranan yang sangat-sangat penting. Kalau kita bedah APBN, dari semua APBN kita itu yang 80% berasal dari pajak, itu semuanya untuk pembangunan. Untuk pembangunan fasilitas publik yang ada di Indonesia.
0: Pihak pajak Merauke mengajak masyarakat Bovendigul menjadi masyarakat yang sadar dan taat pajak, karena uang tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ia berharap jika ada hal-hal yang belum paham dengan proses pengurusan pajak, dapat langsung berkomunikasi dengan pihak pajak Pratama Merauke. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo di pancaran luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus berdara pada frekuensi 90,3 pemancari layar Oroko ya, di frekuensi 97,5 MHz. Bagi Anda yang masih bersama kami, mendengarkan informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang tentu terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Ya, mendengar sesaat lagi ya, nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI ya, dalam penyampaian berita sentral. Untuk kebersamaan kita pagi ini lintas pagi Bufendigo menjelang ya pukul 7, kami kembali mohon perhatian Anda akan adanya sebuah pengumuman yang baru saja kami terima. Pengumuman pemberitahuan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 4 Bufendigo melaksanakan perlombaan Gaplek Dirgahayu tahun 2026 dipusatkan di kantor KPH Bufendigo, Jalan Trans Papua, kilometer 6 arah Merauke. Tim-tim yang berlaga antara lain Pol Hutan Primer KPH 1 versus Polsek 1, Sekda 1 versus PTSP 1, BMKG melawan KNPI, DPD PAN versus Kodim, Pol Hutan Sekunder PTSP 2 versus KPH 2, PTSP 3 versus Sekda 2, PU 2 melawan Sekda 2, dan PU 1 melawan Polsek 2. Pertandingan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Harap peserta dan supporter hadir tepat waktu. Demikian pengumuman Andy ya, Dirgahayu NKRI ke-81 tahun 2026, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, adalah sebuah informasi ya, berupa pengumuman yang telah kami bagikan, kami informasikan di ruang dengar Anda. Di mana kebersamaan kita di lintas pagi Bufendigo pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sinteyong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan koperasi merah putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
5: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi merah putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi merah putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surat Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
5: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
6: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
5: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
7: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
7: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
9: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Ini berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
11: dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai, Brigjen TNI Sugiono, beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting, yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
11: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
12: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang berguna. Karena sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
11: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Satyunas melaporkan selengkapnya.
13: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
14: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung-Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
13: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
15: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami dukung.
13: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
17: Enak.
18: Dikasih habis ya?
17: Sudah habis. Dikasih MBG.
16: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
17: Enak.
18: Iya. Tiap hari dikasih habis menunya ya?
17: Ya, terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
16: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya. Selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
19: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
16: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
19: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Ini besoknya mereka bisa mengganti.
16: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 4 ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
20: Sebelum dapat, itu sudah runtuh.
21: Pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondoan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
22: Rusak itu sudah lama, Mas.
23: Dari tanah dulu.
22: Ya, juga bisa karena tanah juga bisa. Sama tanah miring di daerah ini kan geografinya itu loh, Mas. Satu gedung ini di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena tanah. Tapi sebaiknya gak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah mendai lampu tempatnya kok. Kalau jengkuat ini kok, dan plafon ini kok kayak marek loh ya.
21: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapuan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
20: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu guys.
23: Ini sudah disampaikan ke dinas?
20: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru. Di sini saya tahun 2023. Kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu di sini malah sudah runtuh yang atasnya.
21: Bupati Seragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya, sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Seragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Seragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
24: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
25: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
24: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
1: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, lahapnya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
24: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
2: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
3: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
4: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Pendengar, saat bulan Agustus tiba, pemandangan kain panjang berwarna putih yang berkibar menghiasi jalan, halaman rumah, hingga ruang publik menjadi hal yang biasa kita lihat. Itulah umbul-umbul, sebuah hiasan yang bukan hanya memperindah suasana, tetapi juga memiliki cerita panjang tentang sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, umbul-umbul telah digunakan sebagai simbol keagungan raja, kewibawaan pemimpin, serta tanda penghormatan dalam berbagai kegiatan kerajaan dan keagamaan. Dalam tradisi masyarakat, pemasangan umbul-umbul juga dipercaya memiliki makna sebagai simbol keberkahan, penolak bala, dan mempererat kebersamaan warga dalam sebuah kegiatan adat maupun upacara. Seiring perkembangan zaman, fungsi umbul-umbul semakin luas, tidak hanya hadir dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, dekorasi ruang publik, hingga media promosi berbagai kegiatan. Melansir Spanduk Jogja, umbul-umbul merupakan kain panjang berbentuk vertikal yang efektif, menarik perhatian karena bentuknya menjulang tinggi dan mudah terlihat dari kejauhan. Di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, umbul-umbul masih memiliki ikatan erat dengan upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan. Warna yang digunakan juga memiliki makna filosofis. Merah melambangkan keberanian, putih menggambarkan kesucian, sementara kuning mencerminkan kemakmuran. Tidak hanya warna, bentuk umbul-umbul juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat yang menjaga hubungan manusia dengan alam dan kehidupan. Meski zaman terus berubah, umbul-umbul tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Dari tradisi kerajaan hingga kehidupan modern, kain yang berkibar ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup selama masyarakat terus menjaga dan menghargainya. Umbul-umbul bukan sekedar penghias yang berkibar di udara. Di balik setiap warna dan bentuknya, tersimpan sejarah, doa, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari masa lalu hingga hari ini, umbul-umbul tetap menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

mendengar pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Ya, kebersamaan kita menemani ya. Masih di lintas pagi Bovendigo. Di ruang dengar Anda pendengar ada kembali ya dengan informasi berupa pengumuman. Nantinya akan mendengarkan informasi perakiran cuaca ya, yang nanti akan disampaikan oleh perakirawan. Kami juga masih menanti untuk dapat memberikan informasi cuaca ya di pagi ini bersama dengan perakirawan yang bertugas untuk memberikan laporan informasinya. Kemudian pendengar, jam 8 ya, kami hadir kembali bersama Anda dalam dialog interaktif se-Papsel pendengar. Dan tentunya juga kami informasikan dialog interaktif Sapapsel dengan topik peran Baperida menghadapi tantangan Papua Selatan 2025-2030 yang nantinya ya akan hadir ya sebagai narasumber Dr. Ulmi Letsianingsi Wayeni SSMM. Ya, beliau adalah kepala Baperida Provinsi Papua Selatan yang nantinya akan dipandu ya. Ya, bersama rekan Kakak Frankie Wohel ya tentunya yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar kebersamaan kita lintas pagi Bovendigo pada pukul 8 ya waktu Indonesia Timur lintas pagi Bovendigo. Sambil menanti kembali pendengar ya informasi tentunya kembali untuk hadir informasi perakiran cuaca, salah satu informasi berupa pengumuman yang kembali kami informasikan untuk Anda. Pengumuman kami terima ya, tentu adalah informasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit 4 Bovendigo melaksanakan perlombaan Gaplek Dirgahayu tahun 2026 ya, dipusatkan di kantor KPH Bovendigo, Jalan Trans Papua, kilometer 6 arah Merauke. Tim-tim yang berlaga antara lain Polhutan Premier dan ya tentunya ada juga Polhutan Sekunder ya. Untuk Polhutan Primer KPH 1 ya berhadapan ya dengan Polsek 1 2 ya. Sekda 1 berhadapan dengan PTSP 1, BMKG berhadapan dengan KNPI, DPD PAN berhadapan dengan Kodim. Kemudian untuk Polhutan Sekunder, PTSP 2 berhadapan dengan KPH 2, PTSP 3 berhadapan dengan Sekda 2, PU 2 ya, melawan ya, ataupun juga berhadapan dengan Sekda 2. Dan PU 1 berhadapan dengan Polsek 2 ya. Di mana pendengar pertandingannya akan dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 13 ya. Hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pada pukul 9 ya. Pertandingannya akan berlangsung pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Harap peserta dan supporter hadir tepat waktu. Ya, demikian pengumuman kami Dirgahayu NKRI ke-81 tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, pendengar adalah sebuah informasi ya, berupa pengumuman pemberitahuan di mana akan dilaksanakan ya perlombaan Gaplek Dirgahayu ya tahun 2026 yang tentunya dipusatkan di kantor KPH Bovendigo, Jalan Trans Papua, kilometer 6 ya, arah Merauke. Ya, diinformasikan ya, baik untuk tim-tim yang berlaga dan juga baik untuk peserta dan supporter yang hadir ya. Tepat waktu karena pertandingan ya perlombaan ini akan berlangsung berlangsung pada pukul 9. Ya, pada pukul 9 tentunya ini akan berlangsung sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Timur. Jadi ya, peserta dan juga supporter hadir tepat waktu. Agak 45 menit ya sudah berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan saat ini kami masih menanti dengan perakirawan siapa ya yang tentunya di pagi ini
akan memberikan informasi, memberikan laporan informasi cuacanya. Kami belum mendapatkan kabar ya tentu. Prakirawan ya untuk memberikan informasi ya dari BMKG ya, masih menanti ya. Ya, masih menanti tentunya untuk informasi perakhiran cuaca ya. Informasi perakhiran cuaca prediksi BMKG untuk pagi ini ya, hari ini ataupun juga ya. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Adap. Tentunya masih menanti ya untuk diinformasikan oleh perakhirawan. Sambil menanti ya, kita juga akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur untuk hadir dialog interaktif sepapsel. Kita dengar dulu ya tembang berikut.

0: aja. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, kami hadirkan ya informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Eka.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Silakan informasinya, Pak. Silakan informasinya, Bapak.
2: The time is 8:00 AM. The time is 8:00 AM. The time is 8:00 AM. The time is 8:00 AM. The time is 8:00 AM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas.
1: Dengar di manapun Anda berada, kami hadirkan ya dialog interaktif se-Papsel.
2: Ya pemirsa, karena kita akan berbincang tentang plan dari Baperida terhadap pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Nah tentunya bersama-sama dengan saya, seorang ibu yang sangat energik, ibu yang hebat, ibu yang cantik, yaitu Kepala Baperida atau Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Provinsi Papua Selatan. Izin saya menyapa di sisi kiri kanan saya, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, Ibu Dr. Ulmi Listiningsi Wayeni SOSMM. Selamat pagi Ibu, selamat datang.
3: Selamat pagi Pak Frenggi.
2: Ya, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Puji Tuhan, sehat.
2: Sehat.
3: Kok karena kemurahan kasih Tuhan.
2: Amin, terima kasih Ibu ya. Ya, kita langsung saja Ibu untuk sehat. Perbincangan kita. Baperida ini mungkin tidak semua orang tahu Ibu ya. Mungkin lebih siap. Familiar dengan nama Bapeda dulu ya.
3: Siap.
2: Badan Perencanaan
3: Pembangunan Daerah.
2: Dan sekarang berubah menjadi Baperida. Nah, tentunya dengan adanya perubahan nomenklatur dari Bapeda menjadi Baperida, tentunya ada mekanisme dari Baperida Provinsi Papua Selatan sendiri Bu dalam mengintegrasikan hasil riset kemudian juga inovasi yang ada di daerah ke dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Ya kita tahu sendiri diantaranya ada RKPD, RPJMD dan juga RPJPD agar kebijakan yang berjalan, yang diambil dan yang dilakukan nanti itu lebih berbasis terhadap data. Berarti Baperida ini mengacunya semua kepada data. Silakan Ibu.
3: Iya, benar sekali Pak Frenggi. Mungkin dapat saya jelaskan bahwa kenapa nomenklatur berubah, yaitu dari Baperida ke Bapeda ke Baperida, di mana kita ketahui bersama sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan daerah. Ada daerah yang Bapeda dan ada dia mempunyai badan riset sendiri dan ada yang gabung. Kami dari otonomi ini gabung karena di mana kita melihat adanya satu kesatuan yang harus bisa berjalan bersinergi. Kita bicara perencanaan penganggaran di mana kita harus melihat data-data pendukungnya, yaitu untuk mendapat data-data pendukungnya itu harus ada riset dan inovasi. Riset itu di mana kita lakukan kajian-kajian, tahapan-tahapan kajian itu untuk mendapatkan data-data pengampu untuk melaksanakan pelaksanaan program-program pemerintahan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Frenggi.
2: Baik, jadi tidak semua wilayah ya Ibu ya, tetapi
3: iya,
2: sesuai dengan kebutuhan daerah.
3: Iya, betul.
2: Apalagi mungkin kita tahu Papua Selatan ini kan DOB Bu ya.
3: Betul
2: ya, jadi
3: sekali.
2: Memang butuh mungkin penggabungan beberapa bagian
3: betul.
2: Menjadi satu lembaga
3: iya.
2: Agar cepat
3: betul.
2: Untuk betul. Diambil kebijakan-kebijakan demi pembangunan itu sendiri.
3: Iya, betul.
2: Baik, izin untuk saya menyampaikan dulu bagi pendengar yang ingin bertanya seputaran tentang topik kita atau obrolan kita di pagi hari ini, nantinya bisa melayangkan WhatsApp chat di nomor kami 0852 7511 2433. Sekali lagi Anda bisa bergabung melalui chat WA di 0852 7511 2433. Nantinya setiap atensi yang akan masuk akan kami baca dan akan direspon oleh Ibu Kepala Baperida Provinsi Papua Selatan, izin Ibu Dr. Ulmi. Bagi Ibu sebagai provinsi yang baru dimekarkan ya, DOB, tentunya ada strategi-strategi dari Baperida, strategi-strategi dalam mengkoordinasikan dan juga menyelaraskan arah kebijakan otonomi khusus atau OTSUS. Ya tujuannya ini agar pemerintah provinsi dengan 4 kabupaten cakupan Merauke, Bovendigul, Mapi dan juga Asmat ini ya sama-sama bertumbuh, sama-sama berbangun. Jadi kolaborasi antara provinsi dengan 4 kabupaten, apalagi kita juga tahu 4 kabupaten kita ini punya tantangan geografis yang berbeda-beda juga Ibu ya. Betul sekali. Nah, ini seperti apa Ibu untuk strategi Baperida yang dibangun?
3: Iya, mungkin diketahui bersama Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa Baperida ini kan salah satu leading sektor dalam bicara terkait perencanaan dan penganggaran, Pak Franky. Di mana kita ketahui langkah-langkah yang harus kita ambil dalam melaksanakan perencanaan penganggaran ini, khususnya perencanaan dalam pembangunan, yaitu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, di mana kita melihat sinkronisasi antara program pusat dan daerah, khususnya provinsi dan kabupaten. Itu bagaimana kita melihat langkah-langkah itu, kita lakukan tahapan-tahapan yang dimana pertama kita lakukan musrembang. Musrembang ini kita lakukan untuk berbicara terkait program program khusus di provinsi maupun daerah, di kabupaten. Sehingga dalam pelaksanaan musrembang ini kita melihat mana kewenangan provinsi, mana kewenangan kabupaten. Dalam pelaksanaan musrembang ini kita sinkronkan data.
4: Gami nyala kacer, Yupi Crunchy Gami. Kriuk di luar, kenyal di dalam. Manis asemnya bikin.
3: Kita laporkan untuk dievaluasi program-program tersebut ke pusat. Apakah mana yang menjadi bagian provinsi, mana yang menjadi bagian kabupaten. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwa tidak semua pelaksanaan yang kita lakukan dari kabupaten diakomodir di provinsi, karena ada kewenangan. Kita bicara kewenangan, ada aturan yang kita bicarakan, yaitu aturan 106 dan 107. Apalagi ini kita bicara otsus ya Pak Franky, itu untuk kita ketahui bersama. 106 dia berbicara tentang otsus terkait dengan kewenangan. 107 dia berbicara terkait peraturan pemerintah ini. 107 terkait tentang urusan. Urusan ini yang dimana kita lihat pemetaannya dalam pembahasan di musrembang. Musrembang ini memetakan urusan-urusan itu sehingga ditempatkan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang bisa dilakukan. Kalau kita melakukan program daripada kabupaten, berarti kabupaten menerima manfaat. Nah, langkah-langkah inilah yang kita ambil untuk melakukan percepatan pembangunan dan melakukan pemetaan dalam perencanaan di dokumen-dokumen. Dokumen perencanaan, karena kalau kita bicara perencanaan ini kan ada undang-undangnya, di mana kita lihat Undang-Undang 25 tahun 2004, Undang-Undang 23 juga 23 tahun 2014 itu bicara tentang pemerintahan daerah, tetapi di dalamnya ada bicara di dalam pasal dan ayat itu ada memuat tentang perencanaan pembangunan. Dan dasar yang paling terpenting Permendagri 86. Permendagri 86 ini tahun 2027 itu bicara tentang evaluasi pengawasan dan pengendalian pembangunan. Jadi Permendagri inilah yang kita pakai untuk menjadi dasar acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen, yaitu dokumen RPJMD, RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Itu yang kita pakai sehingga menjadi dasar pedoman untuk kami dalam melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan. Inilah yang kita lakukan sehingga pelaksanaan perencanaan ini kita tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi bagaimana kita sinkronkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Demikian Pak Franky.
2: Baik, jadi tidak direncanakan sesuka hati Ibu ya. Iya, tetapi betul. Ada aturan, ada undang-undang yang mengatur. Siap. Dan ada pembagian tugas mana yang giliran wewenangnya provinsi. Siap. Tetapi juga tindakan yang bisa diambil dari kabupaten.
3: Siap.
2: Ibu bisa gambaran untuk kami orang awam lah ya. Anggap aja yang lagi menyaksikan contoh bentuk perencanaan pembangunan yang memang ini dimiliki oleh kabupaten dan ini dimiliki oleh provinsi ya. Itu kira-kira dalam pembangunan apa saja Ibu?
3: Iya, kalau kita lihat kewenangan kabupaten salah satu contoh ya Pak Franky.
2: Contoh aja Bu, iya.
3: Kita bicara tentang pendidikan nih.
2: Pendidikan. Nah,
3: pendidikan ini kan sekarang kalau kita lihat dengan adanya surat yang sudah diberikan dari tahun 2001 kalau tidak salah, itu terkait tentang kewenangan pendidikan SD, SMP, SMK dan SMA.
2: Iya.
3: Tadinya kan SMK dan SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Ini khusus kami di wilayah Papua. Tetapi kenyataan yang terjadi dengan ada kesepakatan dalam pembahasan Otsus sehingga muncullah peraturan pemerintah 106 itu termuat SMK dan SMA itu menjadi kewenangan kabupaten.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di bagian wilayah barat Jawa sana semua SMK itu menjadi kewenangan provinsi. Tetapi kami khusus Papua, SMK SMA menjadi kewenangan kabupaten. Karena melihat porsi anggaran yang besar. Sekarang dalam pembagian pelaksanaan kewenangan ini kabupaten, tapi kami provinsi tidak diam. Kami mengawasi, yaitu di mana yang kabupaten bisa menerima manfaatnya, yaitu tetap mungkin anggaran di provinsi memang besar dalam pendidikan karena dia mandatory spending, dan mandatory spending itu provinsi harus mencapai 20%. Sehingga capaian ini harus kita dapatkan, sedangkan ruang lingkup daripada provinsi hanya SLB dan sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ini inilah kewenangan kami, sama sekolah vokasi. Ruang lingkup kami ini kan kecil, sehingga kami dalam pelaksanaan Musrembang kita menghimpun ini yang bisa kita lakukan sehingga kabupaten menerima manfaatnya, manfaat daripada pelaksanaan anggaran. Jadi provinsi tidak hanya diam, dan kami memang untuk pembiayaan beasiswa adalah kewenangan provinsi, tetapi dalam pelaksanaan bagaimana pengembangan SDM guru, bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan pendidikan dasar seperti apa, kami provinsi bisa mengakomodir dengan cara kabupaten memberikan proposal kepada provinsi, nanti provinsi akan menindaklanjutinya untuk direalisasikan dalam anggaran. Karena program-program ini, izin Pak Franky saya jelaskan bahwa program-program ini kan harus dimuat dalam RKPD. Sebelum kita menyusun RKPD, OPD harus menyusun renja. Renja dulu, renja ini untuk 1 tahun, renstra yang 5 tahun. Renja ini untuk dia menyusun program yang dia usulkan untuk kita bisa akomodir dalam RKPD. Karena ini buku pedoman yang harus kita buat, kalau tidak terakomodir, ini kita salah kaprah. Jadi itu. Mungkin demikian Pak Frank.
2: Baik, ya ini sedikit sebuah gambaran ya bagaimana pemerintah provinsi dan juga kabupaten berbagi tugas ya. Salah satunya tadi ya dunia pendidikan berarti kan hubungannya dengan dinas terkait di setiap kabupaten.
3: Betul,
2: Ibu ya.
3: Betul.
2: Ibu, langganan-langganan Musrembang yang menjadi prioritas pembangunan sejauh ini apa sih Bu? Selama berapa tahun nih kita provinsi ya? 3 tahun ya Ibu ya kalau tidak salah. Apa sih langganan-langganan artinya? Itu yang menjadi prioritas pembangunan yang tentunya menjadi tantangan pembangunan juga di tingkat kabupaten begitu.
3: Iya, baik Pak Franky, ini pertanyaan luar biasa. Sangat luar biasa, karena jarang sekali orang bertanya. Yang paling domain dalam pembahasan di Musrembang itu layanan dasar. Layanan dasar itu ada 4 Pak Franky. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat. Ini layanan dasar ini ada 4 hal yang menjadi domain dalam setiap pembahasan di Musrembang. 1, kesehatan. Bagaimana menurunkan angka stunting dan kemiskinan, bagaimana masyarakat kita khususnya OAP itu sehat. Apalagi kan salah satu visi misi Bapak Gubernur ya, bagaimana meningkatkan kesehatan itu sendiri. 2, pendidikan. Bagaimana tenaga guru seperti apa? Ini lebih banyak kabupaten mengusulkan untuk provinsi memperhatikan ini. Dan yang 3, infrastruktur, rumah layak huni, sanitasi, dan itu hal yang memang paling domain diminta terus untuk kita perhatikan bahwa lingkungan kalau tidak sehat bagaimana masyarakat bisa sehat, karena ada berkaitan dengan RIP3. Dan kalau ekonomi masyarakat, bagaimana kita mengembangkan mama-mama Papua,
2: UMKM lokal,
3: UMKM lokal. ini seperti apa. Inilah yang menjadi domain dalam pembahasan di Musrembang. Saya rasa Bapak Ibu di Kabupaten juga bisa mendengar dari apa yang saya sampaikan. Ini memang betul, dan kita sendiri setelah merekap semua, kita tetap memprioritaskan apa yang diusulkan oleh kabupaten. Mm-hmm. Jadi biasanya kabupaten mengusulkan ada 80 program. Mm-hmm. Kami berusaha untuk bisa mengakomodir. Iya. Jadi 80, 100, kemarin MAPI hampir 100 lebih. Kami bisa mengakomodirnya 100, dan Merauke juga kami mengakomodirnya. Jadi tidak ada sesuatu yang kami tolak, tetapi kami selalu mengakomodir untuk mencari solusinya.
2: Karena itu memang kebutuhan pembangunan, kebutuhan masyarakat.
3: Siap,
2: Ibu ya.
3: Siap, karena hadirnya Papua Selatan ini kan siap untuk membangun Papua Selatan dengan masyarakat yang maju sejahtera.
2: Ya, kalau saya tidak salah seperti tagline atau logannya maju negeriku gitu ya, Bu ya. Iya. Apalagi ini memajukan negeri ini bukan dari nol, Ibu ya, nanti dari provinsi baru ya. Jadi ini memang tantangan gubernur dan juga Ibu dan rekan-rekan yang lainnya untuk bagaimana memulai dari nol, tetapi punya target ya demi kebutuhan masyarakat itu sendiri.
3: Betul, betul, Pak Franky.
2: Ya, Ibu, saya sekali lagi mengajak dulu untuk mendengar, kami menunggu WA chat ya di nomor 0852-7511-2433. Untuk saat ini kami hanya membuka layanan chat WA saja 0852-7511-2433. Anda bisa bertanya seputar obrolan atau dialog kita bersama dengan Kepala Baperida Provinsi Papua Selatan, tentunya peran Baperida dalam pembangunan yang kita harapkan di provinsi yang kita cintai. Baik Ibu, tentunya dari setiap Musrembang, dari setiap program yang sudah berjalan, iya, ataupun juga yang belum sempat berjalan, iya, itu tentunya perlu yang namanya evaluasi ya Bu ya.
3: Betul,
2: evaluasi dari program-program, terutama program lintas antar sektor. Ya kita iya tahu sendiri, kayak tadi Bu sempat menyinggung stunting, berarti iya ada yang namanya program Papua Sehat begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ataupun juga percepatan penurunan angka stunting di wilayah Papua Selatan, iya, yang justru ini masih menjadi masalah langganan tahunan juga. Iya. Apa sih nih yang menjadi masalah, kok gak turun-turun ya nih stunting kita begitu ya. Meskipun sebenarnya stunting juga tuh termasuk rencana jangka panjang ya. Tidak bisa sekarang, tapi yeah mungkin 5 atau 10 tahun lagi baru kita lihat yeah apakah stunting ini berhasil ditekan atau tidak angkanya.
3: Yeah.
2: Evaluasinya lintas sektor atau, dan juga antar kabupaten seperti yeah apa?
3: Sebenarnya izin Pak Franky, sebenarnya langkah-langkah tahapan yang sudah kita lakukan di provinsi ini lewat dinas kesehatan dan juga lewat dinas terkait seperti PU itu juga kan masuk, sudah kita lakukan. Cuman karena kita melihat dengan mohon maaf sekali ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dari 2000 Undang-Undang 14 2022.
5: Wash roll on soft and smooth. Kutilnya halus. Wash roll on kemasan baru.
3: Ma, Papua Selatan, saya mungkin sedikit cerita tentang gambaran APBD. Ini turun naik. Dan di tahun ke depan dan ke depannya bukan naik tapi turun, Pak Franky. Iya, di mana kita TKD kemarin 700 ditambah Silva jadi 900 sekian. Cuman miliar nih, bukan triliun. Miliar. Padahal di tahun 2023 kita menerima 1,3 dan di tahun 2024 kita menerima 1,3 triliun. Itu masih masih ada huruf T di belakang, kita masih bisalah me-backup program-program. Tetapi di tahun 2026 ini kita dengan adanya efisiensi turun. Tetapi langkah-langkah konkret di mana kita melakukan program kegiatan untuk mengatasi penurunan stunting ini terus kita lakukan terus. Cuman yang paling berdampak adalah keluar masuknya adanya urbanisasi, peningkatan penduduk yang sangat tinggi. Itu menjadi salah satu tolak ukur juga, indikator di dalamnya. Sehingga ini dilihat data statistik masih menyatakan stunting masih tertinggi di Papua Selatan, sehingga kita terus tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh dengan apa yang disampaikan, tapi apa yang harus terus kita buat supaya adanya penurunan angka stunting ini. Karena kalau kita lihat sendiri kan kemiskinan kita ini kan 19 ya kalau tidak salah itu. Ya. Nah, 19% koma sekian. Kalau untuk kita stunting, kalau angka di tahun 2024 itu 16,5. 16,5 ini kita berdasarkan SSGI. Berdasarkan SSGI, data nanti data 2025 dan 2026 belum kita dapat dari SSGI, sehingga yang kita baru lihat di tahun 2024 itu 16,5. Itu yang kita baru dapat datanya untuk data-data, sehingga data inilah yang kita, karena ini merupakan data referensi yang kita pakai di dokumen RPJMD. Begitu Pak Frank.
2: Baik-baik. Ya, kalau untuk stunting ini sendiri memang antar lintas dalam hal ini ke Dinas Kesehatan ya Ibu ya.
3: Lebih ke situ dan di PU juga karena
2: PU percaya, juga ya karena ya, pembangunan kebutuhan infrastruktur ya, rumah sakit
3: sanitasi dan rumah layak huni.
2: Baik, siap. Izin Ibu, boleh dibocorkan stunting yang setahu saya dulu asmat ya, tapi apakah masih sama sekarang dari data yang diterima?
3: Kalau stunting tertinggi. Kalau data 16 masih sih.
2: Masih ya.
3: Iya. Data 2024 itu masih masuk.
2: Masih
3: masuk. Baik. Cuman ini nanti kita lihat lagi masih ada dengan pembahasan dengan Badan Statistik. Okay. Untuk kita punya mandata lagi.
2: Baik, iya. Kalau untuk perencanaan infrastruktur sendiri Ibu ya, tentunya Ibu Kota Provinsi dan juga wilayah sekitar di Papua Selatan, tentunya Bapak Rida ini harus memastikan kalau perencanaan-perencanaan, terutama perencanaan tata ruang ya Ibu ya, ini harus dilakukan secara inklusif, berkeadilan, dan juga tetap memperhatikan aspek ekologis dan juga hak ulayat masyarakat adat. Nah, seperti apa Bapak Rida memastikan kalau perencanaan tata ruang ini adalah tata ruang yang tepat sasaran, tata ruang yang tidak merugikan, lebih terkhusus lagi kita punya masyarakat adat nih Ibu ya. Seperti apa?
3: Iya, ya, baik Pak Franky, ini kita bicara RTRW nih.
2: Iya.
3: Baik, kalau kita bicara RTRW Pak Franky, di situ ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita lihat pola ruang dan struktur ruang.
2: Oke.
3: Nah, ada dua hal. Kita tidak bicara lain, tetapi pola ruang dan struktur ruang, di mana susunan fungsi ruang dalam suatu wilayah itu bagaimana penempatannya dengan struktur ruangnya, sehingga susunan struktur ruang itu adalah susunan pusat-pusat kegiatan atau jaringan-jaringan yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau kita bicara tata ruang ini, kita betul-betul memetakan. Di mana tahun 2024 kita turunkan tim terpadu untuk melakukan kajian atau survei lapangan untuk pemetaan wilayah. Wilayah-wilayah yang kita petakan ini kita bicara dari pola ruang dan struktur ruangnya. Dan itu bisa kita bedakan supaya pemanfaatan ruang itu tidak salah. Karena di dalam ruang-ruang itu kan ada ruang hijau yang tidak boleh dimasuki, dan ada ruang adat yang juga adalah ruang sakral yang juga tidak boleh kita masuki. Sehingga kita turunkan tim terpadu ini untuk mensurvei dan memetakan pola ruang dan struktur ruang itu dengan betul. Karena kita bicara wilayah ini, wilayah yang ada ini kan bukan punya kita, betul. Punya masyarakat, sehingga harus kita petakan dengan baik. Dan kita dalam RTRW ini kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 2025. Di dalam Perda tersebut sudah ditetapkan di mana peta cagar budaya juga sudah ada. Sehingga itu sudah terjawab peta ruang. Ini sekarang kita lagi membuat peta adat supaya bisa terakomodir, di mana peta-peta ini bisa menjawab tim ini adat mana dan adat mana.
2: Berarti ya, melalui survei dulu baru direncanakan tata siap ruang ini Ibu ya. Baik, jadi tetap percaya sama pemerintah dia survei dulu. Takutnya nanti orang bilang pemerintahnya main atur-atur tapi tidak melakukan survei ya.
3: Kami lakukan survei 2 tahun.
2: Siap, 2 tahun dulu baru menentukan tata ruang. Izin Ibu, ternyata ada yang telepon melalui nomor WA kami. Kami coba menerima dan menyapa Ibu ya. Baik, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana?
6: Dengan Pak Strom di Merauke.
2: Bapak Strom di Merauke, baik Bapak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa nih Pak yang ingin disampaikan?
6: Ya,

0: disebutkan oleh Ibu bahwa penduduk kita di Kabupaten Merauke, khususnya Provinsi Papua Selatan, semakin bertambah seiring dengan perkembangan daerah. Mungkin pada kesempatan ini izinkan saya, Ibu, menyampaikan usulan, mungkin lebih ada intervensi dari provinsi untuk berkolaborasi dengan kabupaten dalam hal ini untuk memaksimalkan pendataan penduduk.
1: Ya, iya, baik, Bapak.
0: Karena kita ketahui bersama bahwa semua pelayanan sekarang itu basisnya adalah basis nomor induk kependudukan.
1: Betul.
0: Sehingga di sisi lain efisiensi-efisiensi yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat membuat alokasi-alokasi ini, alokasi kita semua terbatas, kabupaten terbatas, provinsi terbatas.
1: Iya.
0: Oleh karenanya kami sarankan ada kolaborasi dari provinsi mengintervensi kabupaten untuk sama-sama kita lakukan kegiatan-kegiatan, iya, yang memaksimalkan pendataan penduduk khususnya di daerah-daerah seperti Wan, Kontuar, Kabonji, Inwayap yang di daerah Merauke atau Guti, Kartel dan sebagainya, karena itu daerah-daerah terjauh yang didominasi oleh saudara-saudara kita WAP. Kebetulan saya ini orang di Dukcapil Kabupaten Merauke melihat ini ada sedikit persoalan yang kita harus saling berkolaborasi, Bu. Demikian, terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk Bapak Strom ya, Om Strom ya, kalau saya tidak salah ya. Baik, ini menyangkut data kependudukan Ibu ya,
1: iya,
2: artinya iya, ada intervensi ataupun pendataan yang lebih akurat begitu,
1: iya,
2: dan tidak hanya akurat saja tapi justru data yang bisa sampai ke tingkat kampung terpencil begitu,
1: iya,
2: ya, kayak tadi
1: iya,
2: disampaikan
1: iya,
2: Tabonji, Wanen, iya, sekitarnya. Silakan, iya, Ibu, mungkin bisa langsung direspon Ibu.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak yang Bapak Strong dari Pegawai Dukcapil ya Pak ya.
2: Iya,
1: baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin dapat saya jelaskan Pak. Kami bersama kabupaten sedang meramu data lewat sistem informasi orang asli Papua, Pak. Itu juga Dukcapil juga sudah punya aplikasi SIAK, Pak. Dukcapil Provinsi. Di mana ada dua perbedaan antara Serius dan SIAK. Serius ini mengakomodir data keseluruhan, SIAK ini mengakomodir data yang sudah berkartu keluarga, berKTP dan berKK. Untuk saran Bapak, saya rasa ini sangat bagus sekali. Memang perlu, penting sekali Bapak kita berkolaborasi ini. Ini yang kita sedang giat-giatnya untuk melakukan kolaborasi dengan Dukcapil, di mana dalam sama-sama mengumpulkan data. Dan saya sangat berterima kasih dengan saran Bapak, ini betul-betul bagus. Dan ini akan mungkin akan bisa tersampaikan ke Ibu Kepala Dinas Dukcapil, Ibu Hermina, untuk bisa kita lakukan gebrakan-gebrakan bersama dengan kabupaten. Terima kasih Bapak, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saran masukannya saya terima, dan nanti akan kami tindak lanjuti, demikian.
2: Baik, iya, ini menjadi sebuah memang benar-benar suara aspirasi ya Bu, program kita bagaimana pemerintah Provinsi iya, Papua Selatan bisa dekat dan bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita iya, ya dari setiap perbincangan atau iya, obrolan yang ada. Jadi untuk itu nantinya iya, pemerintah akan selalu berkolaborasi ya iya, untuk ada di tingkat-tingkat kampung, 4 kabupaten dalam hal kependudukan. Karena saya yakin setiap kabupaten juga kayak MAPI itu ada iya, jemput bola.
1: Betul.
2: Jemput bola setiap bayi yang lahir betul, itu langsung didata, betul, ya kan?
1: Betul.
2: Kalau mama bapaknya belum ada KTP langsung dibikin di Faskes, fasilitas kesehatan ya, dan juga pasti beberapa kabupaten lainnya.
1: Dan mungkin Pak Franky saya tambahkan.
2: Boleh.
1: Ini dengan apa yang Pak Franky sampaikan, kami provinsi punya perlinsos, perlindungan sosial.
2: Mm-hmm.
1: Perlinsos ini kita mungkin tahun ini kita biayai, yaitu yang menerima manfaatnya itu anak-anak di usia 0 sampai 12 bulan.
2: 0 sampai 12 bulan.
1: Iya.
2: 1 tahun.
1: Iya, 1 tahun.
2: Berarti 1 tahun ya.
1: 0 sampai 12 bulan ini juga untuk langkah menurunkan stunting. Jadi ini kita berikan asupan berupa dana untuk bisa diberikan susu ataupun makanan bergizi. Ini adanya di Dinas Sosial. Kami tahun ini menjadi program prioritasnya Bapak Gubernur untuk bisa kita lakukan, dan di perubahan akan kita tindak lanjuti untuk direalisasikan. Mungkin baik, itu info tambahan dari saya.
2: Baik, siap. Terima kasih. Ibu, ada chat WA lagi yang baru masuk ya, kami coba bacakan. Ya, Ibu, selamat pagi narasumber. Kalau boleh tahu program strategis dari Baperinda saat ini bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan.
1: Iya.
2: Apa mungkin tadi sudah disampaikan tapi mungkin sedikit lebih detail sedikit saja Ibu,
1: Ibu. Iya, ini kami menyelesaikan karena efisiensi, tapi kami ada punya super prioritas. Super prioritas yang kita sudah lingkarkan, yaitu salah satunya kartu sehat.
2: Kartu sehat.
1: Iya, salah satunya yang bisa saya sampaikan kartu sehat dan perlinsos ini. Yaitu okay, ini yang menjadi program unggulan yang harus kita selesaikan. Ya, penting sekali karena kartu sehat ini masyarakat bisa menerima manfaatnya. Baik. Nah, ini dari Dinas Kesehatan.
2: Dari Dinas Kesehatan. Artinya dalam waktu dekat ini saya lihat lebih prioritaskan untuk kesehatan dulu Ibu.
1: Siap.
2: Ya. Setelah itu pendidikan,
1: iya,
2: kemudian mungkin infrastruktur, iya, ya kan? Ya, itu tiga poin utama yang memang menjadi perencanaan baik itu jangka pendek ataupun juga jangka panjang Ibu. Betul. Ya. Siap. Ibu, mungkin kita tidak bisa terlalu lama Ibu ya karena ada agenda lain begitu.
1: Iya.
2: Mungkin Ibu bisa memastikan kepada masyarakat Papua Selatan kalau peran Baperinda ini selalu ada dari segala lini, baik itu pendidikan, kesehatan, ataupun juga infrastruktur. Apa target dan harapan Ibu di sisa waktu terakhir? Artinya, kita kan perhitungan itu kan sisa waktu yang terakhir adalah tahun ini, ataupun juga periode di masa kepemimpinan Bapak Apollos Afanfo, dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Pascalis Imadawa, Ibu.
1: Iya, harapan saya untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Provinsi Papua Selatan dan empat kabupaten cakupan, di mana saya berharap mari kita membangun Papua Selatan dengan sistem perencanaan yang inklusif. Di mana kita bicara sistem perencanaan yang inklusif, yaitu tidak ada sesuatu yang tertinggal, tetapi kita mari mengkedepankan apa yang harus kita lakukan, baik dalam sisi kehidupan kita maupun dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara kehidupan berarti ada pembangunannya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ini bisa berjalan dengan baik. Dan percepatan pembangunan secara inklusif ini bisa terencana dengan baik sampai kepada pelosok-pelosok di negeri kita tercinta Provinsi Papua Selatan. Demikian.
2: Baik. Ya, Ibu, kami coba terima satu lagi terakhir Ibu. Ya, izin Ibu ya. Satu lagi. Baik, selamat pagi. Ya. Oke, seperti masih sudah tersambung. Selamat pagi. Oke, baik, terputus ya Ibu ya. Ya, baik pendengar, kami menyampaikan terima kasih Ibu ya untuk waktunya juga bersama-sama dengan kita dalam program Sapapsel, dan tentunya pendengar bisa selalu mengikuti program ini karena ini adalah kesempatan untuk setiap masyarakat di Papua Selatan menyampaikan aspirasi, keinginan, harapan ya melalui pemerintah yang kita percayakan dari setiap OPD-OPD. Dan untuk hari ini giliran dari Ibu ya, dari OPD Baperinda begitu. Baik, Ibu Ulmi, terima kasih untuk waktunya ya bersama RRI Merauke. Nanti lain waktu kita akan ketemu lagi di program Sapapsel. Sukses dan selalu diberikan hikmat kesehatan.
1: Amin.
2: Buat Ibu ya.
1: Amin. Baik. Terima kasih Pak Franky.
2: Baik. Dan pendengar, sampai di sini dulu untuk perbincangan kita bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Provinsi Papua Selatan, yaitu peran dari Baperinda untuk pembangunan di Provinsi Papua Selatan bersama Ibu Kepala Badan, Ibu Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni Esos MM. Ikuti terus program Suara Aspirasi Papua Selatan Sapapsel yang kami siarkan setiap hari Kamis pukul 8 pagi yang disiarkan di LPPR RRI Merauke, Bovendigul, Asmat, dan juga MAPI melalui stasiun relay kami dan juga beberapa stasiun relay yang ada di distrik-distrik yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel sebagai pembawa acara, kita mengakhiri Sapapsel untuk edisi hari ini. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Mari bersama-sama pemerintah, masyarakat, kita berkolaborasi memberikan pembangunan untuk negeri kita menjadi negeri yang selalu maju. Salam sehat, sekali berdarah tetap berdarah, sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. RRI Merauke.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pun muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: pendengar di Bovendigo dari manapun Anda berada. Pukul 8.49 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, telah kita ikuti ya, sudah hadir tadi dialog Esa Papsel ya. Tentunya mendapatkan informasi seputar perkembangan ya Papua Selatan sekaligus berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Tentu ini mulai dari pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga berbagai program yang terus didorong ya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di Papua Selatan tentunya. Ya pendengar, nantinya dapat Anda simak kembali lagi ya di edisi siar ya Kamis edisi mendatang ya tentunya, dengan topik-topik yang berbeda. Baik, untuk kebersamaan kita lintas pagi Bovendigo, tadinya ya kami belum sempat ya hadirkan informasi perakhiran cuaca. Dan untuk kebersamaan kita pagi ini ataupun juga saat ini pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali ya informasi perakhiran cuaca ya yang nantinya akan disampaikan, diinformasikan ya oleh prakirawan Eka Alfred.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Govin Kidul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini. Cuaca diperkirakan akan berawan, selanjutnya pada siang hingga dini hari nanti cuaca juga kembali diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius.

mendengar informasi perkiraan cuaca, informasi prediksi ya BMKG yang tentunya sudah disampaikan tadi oleh perkirawan Eka Alfred. Ya, terima kasih ya tentunya di mana kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi cuaca, kita dapat menyesuaikan rencana aktivitas agar tetap lancar ya, lebih waspada dan bijak dalam aktivitas

0: Anda berada tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah yang bersemangat sepanjang lintas pagi Bu Bendigo, saya telah temani Anda. Anda nantinya akan ditemani ya, dilanjutkan ya, oleh Mbak Indah ya, lintas siang Bu Bendigo. Saya pamit pendengar, saya akhiri kebersamaan kita. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral.
1: Memang kalau hujan lima.
2: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus